Kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Dan pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Pendengar, di pagi hari ini tentunya kami masih akan hadirkan di ruang dengar Anda informasi di pagi hari ini pendengar. Kali ini kita ke informasi dari kasus korupsi yang ini juga tengah didalami ya oleh KPK, dugaan keterlibatan petinggi provider ya. Dari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang memeriksa jajaran tinggi PT Telkomsel untuk pendalaman dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia 2018-2023. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husin, dia ini mengatakan untuk pemeriksaan akan dilakukan apabila diperlukan untuk melengkapi alat bukti penyidikan. Dan menurutnya, saat ini penyidik tengah mendalami dugaan adanya pengondisian dalam proses pengadaan barang dan jasa, termasuk kemungkinan penunjukan vendor tertentu dalam proyek layanan notifikasi perbankan. Oleh karena itu, menurutnya penyidik tidak menutup kemungkinan akan memanggil pihak-pihak dari Telkomsel maupun juga vendor swasta. Lebih lanjut, Taufik juga menjelaskan, untuk penyidikan perkara tersebut ini masih berada pada tahap awal setelah KPK menerbitkan seprindik pada Juni 2026, dan saat ini penyidik juga masih mendalami dokumen serta hasil pemeriksaan yang diperoleh pada tahap penyelidikan. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kalau penyidik telah mengantongi sejumlah pihak yang diduga terlibat. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas maupun juga peran masing-masing pihak. Lebih lanjut, dia juga menambahkan, KPK menemukan dugaan pengondisian dalam proses pengadaan barang dan jasa termasuk indikasi penunjukan vendor tertentu yang tidak melalui mekanisme pengadaan sesuai ketentuan. Perkara yang tengah disidik oleh KPK mencakup pengadaan layanan notifikasi perbankan melalui pesan singkat atau juga SMS dan aplikasi WhatsApp. PT Telkom disebut sebagai penyedia layanan dengan melibatkan sejumlah mitra termasuk operator telekomunikasi. KPK memperkirakan dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut ini mengakibatkan kerugian keuangan negara yang nilainya mendekati 2 triliun rupiah. Nilai tersebut masih merupakan perhitungan awal dan akan dipastikan melalui proses penyidikan lebih lanjut. Informasi selengkapnya atau juga informasi lainnya pendengar, Anda bisa simak di laman rri.co.id.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus. Iyepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Hengjo, Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: FM pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, pagi hari ini kita di kopi Anda, komentar dan opini Anda, kami menyoroti berkaitan dengan aksi remaja yang kedapatan ini membawa senjata tajam ya di jembatan Sungai Sambas Besar. Dan pendengar, media massa beberapa hari lalu ini ramai dikejutkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan begitu ya sekelompok remaja yang diduga membawa senjata tajam sambil berkeliling di atas jembatan Sungai Sambas Besar. Dan untuk viralnya video ini itu diawali dengan postingan salah satu akun di Instagram ya, yang kemarin itu sempat ramai dibagikan, di-upload ulang, dan akun tersebut sudah tidak aktif lagi ya. Dan kalau kita melihat pendengar ya, untuk di akun itu memang menampilkan itu adanya sekelompok remaja yang ini mengendarai sepeda motor sambil membawa senjata tajam. Bahkan juga ada postingan yang memperlihatkan anggota sekelompok remaja yang bangga begitu ya memperlihatkan senjata tajam dengan caption yang menantang. Dan tentunya ini menjadi sebuah keprihatinan juga, karena memang biasanya untuk aksi ini itu biasanya itu sering terjadi di luar Sambas begitu ya, ataupun juga di daerah-daerah kota-kota besar ya, seperti di Jawa begitu ya, di kota Jakarta begitu ya, di Bandung begitu ya, atau di daerah ataupun juga kota-kota lainnya ya. Dan menanggapi viralnya video tersebut dan juga merespon keresahan warga dari aparat kepolisian, ini bergerak cepat dan berhasil mengamankan 18 remaja di bawah umur. Polres Sambas melalui Satreskrim langsung mengambil tindakan tegas pasca munculnya video yang viral tersebut dan sangat meresahkan masyarakat. Video itu yang memperlihatkan aksi nekat sekelompok anak muda yang memamerkan senjata tajam di kawasan jembatan Sungai Sambas Besar. Hasil penyelidikan intensif pihak kepolisian membuahkan hasil. Petugas berhasil mengamankan 18 remaja beserta barang bukti berupa 3 bilah senjata tajam pada Rabu 1 Juli 2026 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, seperti kami lansir dari lamannya tribunnews.com ya. Untuk belasan remaja ini diamankan di wilayah Kecamatan Jawa Selatan dan mereka juga langsung digiring ke Polres Sambas ya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta pembinaan lebih lanjut. Kemudian untuk penyidik ini juga melakukan pemanggilan resmi ya kepada para orang tua atau wali dari belasan remaja yang telah diamankan itu. Untuk para remaja beserta orang tuanya diberikan pembinaan, edukasi mendalam, serta diwajibkan membuat surat pernyataan tertulis agar tidak mengulangi perbuatan serupa maupun tindakan lain yang melanggar hukum. Kemudian dari Kasih Humas Polres Ambas, ini juga menyatakan imbauan tegas ya kepada para orang tua agar selalu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak mereka, khususnya saat malam hari, dan memantau penggunaan media sosial begitu ya. Bagaimana pendengar, untuk Anda yang juga sudah melihat videonya begitu ya, kemudian menyoroti hal ini, bagaimana pendapatnya, opini Anda? Kalau dulu-dulu begitu ya, itu kita hanya dengarnya di berita-berita begitu ya. Kita dengarnya itu, tontonnya itu hanya terjadi di kota-kota besar, di luar Sambas, di luar Kalimantan Barat. Sekarang sudah muncul pula di Kabupaten Sambas begitu ya. Bagaimana untuk komentarnya, opini Anda terhadap fenomena ini pendengar? Anda boleh sampaikan kepada kami melalui telepon, SMS, dan juga WhatsApp di 0851-760-0977. Dan tentunya pendengar, kami tunggu hingga nanti ke jam 8 pagi ya. Anda bisa sampaikan di SMS, telepon, dan juga WhatsApp di 0851-760-0977 ya. Dan ini juga sangat disayangkan pendengar ya, karena remaja ini juga masih di bawah umur dengan aksi yang membahayakan begitu ya. Kemudian diharapkan juga lah ya ke depannya tidak ada lagi kejadian serupa ya, dan mudah-mudahan nanti setelah dilakukan pembinaan bisa ya menyadarkan lah ya untuk remaja-remaja ini pendengar ya. Dan kalau misalnya ada lagi kejadian yang sama, mudah-mudahan tidak lah ya. Kalau misalkan ada lagi begitu ya, mudah-mudahan nanti dilakukan tindakan hukuman sanksi yang lebih tegas agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Jadi tidak hanya sebatas pembinaan begitu ya, agar tentunya untuk hukum yang ada di Kabupaten Sambas tidak dianggap remeh oleh mereka-mereka, oknum-oknum ini yang ingin berbuat hal serupa ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi tentunya bagi generasi muda, dan menjadi kewaspadaan juga bagi para orang tua untuk tetap ya lebih intens lagi, lebih memperhatikan lagi untuk pergaulan anak-anaknya pendengar. Dan tentunya warga juga bisa berkontribusi untuk ya menyampaikan lah ya, kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan, perilaku-perilaku yang dianggap ini mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat, boleh juga di tentunya sampaikan ke Polres begitu ya, karena dari Polri juga sudah ada untuk call centernya ya, silakan dimanfaatkan ya untuk layanan call centernya begitu ya. Atau boleh juga sampaikan kepada kami pendengar untuk kami teruskan kepada pihak-pihak terkait kalau misalkan Anda punya informasi ataupun juga peristiwa keluhan lainnya pendengar, boleh sampaikan kepada kami juga untuk kami teruskan nanti kepada pihak-pihak terkait. Dan jangan lupa juga nanti di jam 9 pagi kita ada Halo Radio bersama RRI Pontianak ya, Sambas RRI Pontianak juga kita nanti akan hadirkan di ruang dengar Anda di jam 9 pagi. Dan nanti Anda bisa bergabung di 0851-760-0977.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, pagi hari ini kita masih menyoroti mengenai aksi remaja yang kemarin itu kedapatan membawa senjata tajam yang diduga akan melakukan aksi tawuran ya. Mana remaja ini berkeliling di jembatan Sungai Sambas Besar dengan membawa senjata tajam, dan untuk remaja tersebut ini sudah berhasil diamankan begitu ya dari pihak kepolisian. Untuk kasus serupa pendengar ya, berkaitan dengan aksi tawuran ini, akan tawuran ini begitu ya, memang ini bukan yang pertama kali terjadi. Pada Maret 2025 pendengar, untuk kejadian yang sama ini juga sempat terjadi ya. Yang mana untuk aksi perkelahian remaja ini juga terekam oleh warga dan juga viral di media sosial pada Maret 2025. Untuk kejadiannya ini terjadi sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat dini hari pendengar. Kemudian di wilayah lainnya, untuk aksi tawuran yang meresahkan warga ini juga berhasil dicegah begitu ya. Sebanyak 15 remaja ini diamankan setelah kedapatan membawa berbagai jenis senjata tajam di wilayah Kecamatan Pemangkat pada Jumat 23 Januari 2026 di awal tahun ya. Ini juga kejadian serupa terjadi begitu ya. Dan untuk

aksi sigap dari pihak kepolisian ini memang juga berawal ini dari laporan masyarakat yang melihat adanya sekelompok remaja ini berjalan kaki sambil membawa senjata tajam di Jalan Pembangunan Desa Lonam sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari, pas orang agak tidur, pas lagi istirahat begitu ya. Ada saja begitu ya untuk aksi yang akan meresahkan masyarakat ini, pendengar. Dari Kapolres Sambas AKBP Wahyu Jati Wibowo melalui Kapolsek Pemangkat AKP Ronald Deni Napitupulu ya, pada kala itu juga mengkonfirmasi bahwa setelah menerima laporan dari masyarakat, anggota yang piket pada saat itu langsung melakukan penyisiran di lokasi. Pada awalnya memang petugas ini yang juga dibantu warga mengamankan satu remaja. Kemudian dari hasil pengembangan informasi dari pihak kepolisian, ini juga menuju sebuah rumah di Jalan Anom, Desa Gugah Sejahtera, yang memang itu menjadi base campnya atau juga tempat berkumpul dari kelompok remaja tersebut. Dalam penggeledahan tersebut, dari pihak kepolisian ini mengamankan 15 remaja yang rata-rata juga masih di bawah umur ya, dan usia dewasa muda. Untuk rentang usianya ini 14 hingga 21 tahun. Berbagai jenis senjata tajam yang diduga akan digunakan untuk tawuran ini juga diamankan. Dan memang sebelum ditangkap ya, untuk kelompok ini juga terpantau ini sempat melakukan konvoi ataupun juga keliling ya, menggunakan sepeda motor dari arah Pemangkat menuju Sambas, lalu juga berbalik arah kembali ke Pemangkat. Seperti si sweeping begitu ya. Dan tentunya untuk kejadian ini, aksi ini direkam oleh masyarakat begitu ya, kemudian dilaporkan, dan alhasil untuk insiden tawuran ini belum sempat terjadi karena memang dari petugas ini juga sudah bergerak cepat mengamankan remaja ini ke Polsek Pemangkat untuk pemeriksaan lebih lanjut di awal tahun 2026 begitu ya. Nah, kemarin ini juga yang menjadi sorotan juga, pendengar ya, memang terjadi kembali kali ini untuk aksi dugaan aksi tawuran ini begitu ya, itu di jembatan Sungai Sambas Besar. Dan memang kemarin ini sempat viral dan ini juga menuai sorotan dari masyarakat. Kalau kita melihat memang kejadian ini, pendengar, kalau kita melihat rentangnya, tidak hanya terjadi satu kali. Seperti yang disampaikan juga sebelumnya, di tahun 2025 perkelahian di sana juga sempat terjadi begitu ya. Kemudian di awal tahun di Pemangkat ini juga remaja yang akan melakukan tawuran yang membawa senjata tajam ini juga sempat diamankan juga. Dan terbaru di pertengahan tahun ini begitu ya, kalau kemarin itu di 1 Juli ya, sekitar jam 3:30, jadi untuk 18 orang remaja beserta 3 senjata tajam yang diduga akan digunakan untuk tawuran itu berhasil diamankan begitu ya. Ini menjadi keprihatinan, pendengar ya, tentunya untuk masyarakat Sambas. Apalagi kalau kita melihat ya kejadian ini, kalau dulunya memang itu banyaknya terjadi di
kota-kota besar begitu ya, di luar Kalimantan Barat. Tapi sekarang di era media sosial, kemudian juga kemajuan zaman, akhirnya yang terjadi di luar daerah kita ini sudah sering terjadi. Dan ini menjadi perhatian juga bagi semua pihak tentunya, terutama untuk orang tua lah ya, lebih memperhatikan lagi lah ya untuk pergaulan anak-anaknya. Kemudian masyarakat ini juga bisa nantinya berpartisipasi ketika melihat adanya dugaan ataupun juga aksi serupa, boleh juga menyampaikan kepada pihak pihak terkait untuk tentunya segera diantisipasi, dilakukan tentunya pencegahan, pengamanan agar kejadian atau juga hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi begitu ya. Dan pendengar, nanti kami akan kembali lagi untuk menghadirkan informasi di ruang dengar Anda. Dan jangan lupa nanti untuk ikuti Halo Radio bersama RRI Sambas dan juga RRI Pontianak di jam 9. Nanti Anda bisa berbagi untuk informasi ataupun juga ada keluhan berkaitan dengan fasilitas publik, pelayanan publik, ataupun juga yang lainnya, Anda bisa sampaikan nanti kepada kami melalui SMS, telepon, dan juga WhatsApp di 0851-76-700977. Tadi di SMS ya juga sudah ada yang bergabung. Ini tidak mencantumkan namanya begitu ya. Dari salah satu warga ya, ini kalau di informasi yang disampaikannya dari 0859106 sekian sekian ini menyampaikan kalau untuk tiang listrik ya, setelah turun dari jembatan Kartiase menuju ke arah Kubangga pas tikungan katanya ini sudah condong. Jadi mohon kepada pihak terkait agar tentunya untuk tiang ini sepertinya menurutnya ini adalah tiang WiFi begitu ya, sudah condong, dikhawatirkan nanti tumbang dan membahayakan bagi pengguna jalan. Jadi dia meminta kepada pihak terkait untuk segera ditangani agar tidak menimbulkan korban jiwa begitu ya. Terima kasih informasinya kepada 0859106 sekian-sekian yang sudah menyampaikan lewat SMS. Dan pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu. Kita dengarkan beberapa selingan berikut ini.

0: Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

pendengar, tahukah Anda ada satu kota paling unik di negara Amerika Serikat yang memiliki populasi hanya satu orang? Kota tersebut bernama Monowi yang letaknya sekitar 8 km dari perbatasan Dakota Selatan dan Nebraska. Menurut Badan Sensus Amerika Serikat, Monowi adalah satu-satunya kota di Amerika Serikat yang tercatat hanya memiliki satu orang penduduk. Penduduknya bernama Ashley Ayler, seorang wanita yang juga menjabat sebagai wali kota, pustakawan, hingga bartender kedai lokal. Sebagai satu-satunya penduduk kota di Monowi, Ashley Ayler mengumumkan pemilihan wali kota, kemudian memilih dirinya sendiri. Ashley Ayler harus membuat rencana tahunan dan mengumpulkan pajak sebesar $500 per tahun dari kantongnya sendiri untuk biaya operasional lampu dan air bersih di kota tersebut.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Tersaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, pagi hari ini kami masih akan hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Dan kali ini pendengar, kami lansir dari lamannya rri.co.id, yang mana dari Portugal ini meraih kemenangan 2-1 atas Kroasia pada babak ke-32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Toronto, Kanada. Untuk pertandingan ini berlangsung pada hari Jumat 3 Juli 2026 pagi dengan tempo tinggi sejak awal laga. Kroasia membuka keunggulan lebih dahulu ini melalui Ivan Perisic pada menit ke-53. Portugal merespon dengan meningkatkan intensitas serangan melalui kombinasi lini tengah dan juga lini depan. Cristiano Ronaldo menyamakan kedudukan pada menit ke-68 setelah memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti. Gol tersebut ini menjadi momentum kebangkitan Portugal dalam menjaga ritme permainan. Portugal ini juga menerima kartu kuning pada menit ke-17 melalui Ruben Dias akibat pelanggaran di area pertahanan. Kroasia juga mencatat kartu kuning pada menit ke-59 yang diterima oleh Luka Modric. Pergantian pemain dilakukan Kroasia pada menit ke-46 dengan memasukkan Matanovic dan Pasalic untuk meningkatkan variasi serangan. Perubahan tersebut ini juga diikuti penyesuaian taktik di lini tengah dan juga sayap. Portugal melakukan sejumlah pergantian pada menit ke-62 dengan memasukkan pemain baru di beberapa sektor lapangan. Dan pergantian tersebut ini memang juga bertujuan untuk menjaga intensitas permainan hingga akhir pertandingan. Gol tambahan Portugal sempat dianulir pada menit ke-63 dan 90+4 setelah wasit meninjau situasi pelanggaran sebelumnya. Hingga laga berakhir, Portugal mempertahankan keunggulan dan memastikan kemenangan di Toronto. Informasi lainnya pendengar, Anda bisa simak di laman rri.co.id.

Co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temajuk Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi berja putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangkuk, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Suringer pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, kami informasikan nanti di jam 9 pagi, jangan lewatkan untuk ikuti Halo Radio bersama RRI Sambas dan juga RR Pontianak. Nanti Anda bisa bergabung untuk menyampaikan informasi ataupun juga ada keluhan ataupun juga tentunya nanti berkaitan infrastruktur, kemudian juga pelayanan publik ataupun juga ada keluhan lainnya, begitu ya. Baik itu kondisi jembatannya ataupun juga kondisi sungai, parit dan lain sebagainya, Anda bisa bergabung nanti di Halo Radio pendengar ya, di hari ini pendengar, di hari Jumat nanti bersama RRI Sambas dan juga RRI Pontianak. Anda bisa bergabung melalui SMS, telepon ataupun juga WhatsApp di 0851 76 700 977 ya. Dan pendengar, di jam 9 pagi kita akan ikuti terlebih dahulu cek fakta. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek Fakta

0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa Indonesia telah mengambil alih wilayah Sabah dan Sarawak. Thumbnail video menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah pejabat yang tampak sedang menandatangani dokumen dengan latar bertuliskan pertemuan tingkat menteri yang melibatkan Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Sabah, dan Sarawak. Unggahan tersebut ini juga menarasikan bahwa pemerintah Sabah dan Sarawak ingin menjalin kerjasama langsung dengan Indonesia tanpa campur tangan pemerintah Malaysia. Dan faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi yang menyebutkan Indonesia mengambil alih Sabah dan Sarawak. Hingga saat ini Sabah dan Sarawak masih merupakan negara bagian Malaysia. Hubungan Indonesia dan Malaysia termasuk dengan wilayah Sabah dan Sarawak berlangsung dalam bentuk kerjasama lintas sektor. Selain itu, hasil pemeriksaan menggunakan AI detektor Hype Moderation menunjukkan bahwa gambar penandatanganan dalam thumbnail memiliki probabilitas 96% sebagai hasil kecerdasan buatan.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Dan barangkali saatnya kita ikuti untuk Halo Radio bersama RRI Pontianak.
1: Penting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Seperti yang saya janjikan di awal, kita ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan Halo RRI.

0: Halo RRI, hadir di tengah-tengah Anda ya. Spesial hari ini hari Jumat 3 Juli 2026. Spesial hari ini rame ya, di studio saya juga tidak sendiri. Ada rekan saya Kurnia Santosa. Bu Santo, apa kabar?
1: Alhamdulillah,
0: Budi. Banyak spesialnya, Bung Hilmi. Spesial juga kita bersama rekan kita di ini ya, Sambas ya.
2: Di SP Sambas. Ada L.
0: Selamat pagi, L.
3: Halo, selamat pagi, Budi.
0: Iya, ini suaranya udah lantang terdengar nih pagi ini.
2: Udah ngopi, L?
3: Di mana?
2: Udah ngopi kah?
3: Belum.
2: Berarti siaran ini dari jam 5 tadi.
3: Betul. Asam lambung bahaya kita kalau ngopi pagi-pagi.
0: Seperti harus sarapan dulu. Tapi kalau misalkan ada keluhan apa, boleh nanti lapor ke Halo RRI.
2: Asal jangan keluhan asam lambung nih.
3: Boleh, silakan. Tadi kita juga sudah sampaikan kepada pendengar lah ya, untuk menyampaikan berkaitan dengan ya mungkin punya informasi di sekitarnya, baik itu kondisi infrastruktur atau juga punya keluhan berkaitan dengan fasilitas publik, pelayanan publik dan lain sebagainya, boleh sampaikan juga kepada Halo RRI tentunya.
2: Iya, betul sekali El dan Budi serta pendengar di manapun Anda bisa mendengarkan siaran Pro 1 Pontianak dan Pro 1 SP Sambas, bahwa kita memang menghadirkan acara Halo RRI ini untuk mengakomodir atau mewadahi, membuat kanal-kanal untuk masyarakat pendengar kita, sehingga masyarakat bisa memberikan aduan terkait dengan pelayanan publik seperti yang sampaikan El tadi, kemudian administrasi publik maupun permasalahan-permasalahan lain yang bisa saja misalkan ternyata masyarakat ini punya pengalaman yang tidak mengenakan atau justru pengalaman yang sebaliknya gitu. Pengalaman pelayanan publik yang paling keren nih misalkan dari pemerintah kabupaten mana atau instansi mana, atau bahkan kita juga pendengar membuka pengalaman Anda atau untuk sharing di Halo RRI ini misalkan kaitan dengan pelayanan dari pihak-pihak swasta yang memberikan pelayanan publik seperti sekolah swasta ataupun rumah sakit swasta, yang kita tahu bahwa di Kalimantan Barat khususnya di Kota Pontianak dan mungkin di Kabupaten Sambas juga ada hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan-pelayanan publik. Silakan Anda memberikan masukan atau bergabung bersama kami di sini. Nanti rekan saya Budi dan El akan menyampaikan nomor teleponnya karena saya baru siaran di Pro 1,
0: penyiar baru ya.
2: Penyiar baru jadi belum tahu Bud nomor teleponnya. Silakan pendengar nanti bisa bergabung di bersama kami di sini. Dan tidak hanya itu Budi, hal-hal yang sepele misalkan katakanlah kondisi jalan dari Singkawang ke Sambas nih gimana posisinya hari ini ya. Anda bisa juga memberikan masukan ke kami, memberikan informasi ke kami, atau ada yang tersesat Bud, misalkan kita tersesat di Singkawang nih, kalau dari jalan ini biasanya mau ke arah ke pantai kemana nih? Nah, biasanya EL tahu nih jalan cepatnya. Itu pendengar juga bisa menginformasikan atau sharing bersama kami di Pro 1.
0: Oke, betul. Sekali lagi Anda bisa telepon kami di Pontianak ya, di 0561734987 atau di 0811570142. Kalau di Sambas berapa nomornya, EL?
3: Di 0851760977 boleh di SMS, WhatsApp ataupun juga di telepon begitu ya.
0: Oke, kita sudah ada penelpon ini pada pagi ini.
2: Sudah ada penelpon.
0: Oke. Baik, halo selamat pagi. Halo RRI.
4: Halo, assalamualaikum dan selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
4: Saya Ibu Nani.
0: Ibu Nani.
4: Di Halo RRI ini.
0: Ya, silakan ya, Ibu Nani.
4: Ya, keluhan saya ada keluhan lagi nih. Keluhan saya di antara salah satu ya, biasa jalan yang rusak, yang berbelah tengah, yang pecah-pecah di tengah itu, yang memanjang itu kan sangat bahaya ya, Bu.
0: Daerah mana, Ibu?
4: Ini udah saya sering sampaikan loh, di daerah jalan apa ya, jalan tebu kalau nggak salah saya, dekat SMP 13.
0: Oke.
4: Ya itu sering saya sampaikan, tapi belum ada realisasinya. Cuman saya belum pernah dengar apa komentar dari instansi yang terkait. Itu pertama ya, Bung ya. Itu jalan rusak seperti itu paling banyak di mana-mana. Itu sangat membahayakan para pengguna jalan. Kalau mereka terpleset, kebalik ke kanan ada kendaraan lewat, udah habis. Kalau balik ke jalan yang sebelah sini, kendaraan tidak ada, aman, insya Allah selamat. Jadi sebelum ada kejadian, pemerintah kota dan instansi terkait harus cepat tanggap begitu. Itu pertama. Kedua, anak saya tinggal dan saya juga sering bolak-balik ke jalan petani. Tahu jalan petani, Bu?
0: Iya, Danson ya.
4: Ujung Pandang.
0: Oke.
4: Depan kafe, depan kafe petani itu kan seberangan jalan itu kan ada sawah-sawah dan ada jalan jalan petani menuju Danau Sentarum. Itu amat sangat gelap kalau malam hari. Paling ujung jalan di sini. Saya udah dua kali di Inkol dan salah saya menyampaikan, tapi belum ada realisasi apa-apa, belum ada pemasangan lampu. Okay. Itu gelap sekali, luar biasa gelapnya. Itu kan terjadi apa-apa, kita takut. Misalnya saya pulang jam 10 malam atau jam 9 malam ke rumah anak saya. Saya takut daerah situ itu. Benar, Bu. Kalau kita muter ke Danau Sentarum, jauh lagi begitu.
0: Okay.
4: Jadi saya mohon dengan amat sangat, cepat tanggap Pak Pemerintah Kota kita. Ini saya tidak tahu hubungan atau apa, saya tidak tahu ya. Masalah jalan saya tahu PU. Jadi saya mohon dengan amat sangat instansi. Kalau tidak percaya, silakan pergi meninjau ke Jalan Petani dari Jalan Ujung Pandang. Lihat aja di situ ujung jalan. Itu gelap luar biasa. Jadi saya harus menyampaikan ke siapa kalau memang dari RRI ini belum ada, dari RRI yang mendengarkan itu belum ada realisasi apa-apa.
0: Oke. Okay.
4: Tolong ya, ya Bu.
0: Baik.
4: Tolong sampaikan ya, Bung ya.
0: Iya, Ibu. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nani. Terima kasih sudah bersama kita.
2: Masalah jalan.
0: Jalan dan juga penerangan.
2: Jalan dan penerangan. Memang ya, kalau kondisi di Pontianak memang seperti itu, Bang El. Artinya kondisi jalan yang rusak berbahaya untuk pengguna jalan, fix, clear itu. Kemudian tadi ada notis dari Bu Nani, keluhan terkait dengan penerangan. Biasanya ini kan lampu-lampu jalan. Nah ini memang rawan, apalagi di jalan-jalan tertentu yang sepi, dan ini mengundang adanya
0: tindakan, ya?
2: Tindakan kriminal yang bisa saja terjadi, ataupun ya paling itunya kecelakaan lah. Ini yang memang agak sedikit perlu perlu diperhatikan oleh pemerintah Kota Pontianak melalui instansi terkait. Nanti kita akan mengkonfirmasi Dinas PU dan instansi lainnya terkait dengan problem yang disampaikan Bu Nani tadi, Budi, dan nanti kita akan sampaikan hasilnya apa. Nanti pendengar juga bisa membaca hasilnya nanti di
0: website, ya?
2: Website RRI, di rri.co.id.
0: Oke. Okay. L, ada yang bergabung di Sambas mungkin?
3: Di Sambas ini belum ada ya, dan nantinya melalui Halo RRI ini, apa yang disampaikan oleh masyarakat, oleh warga ini tentunya bisa menjadi tentunya pertimbangan juga dari pihak terkait lah ya, untuk istilahnya mencari solusi ataupun juga menangani apa yang dikeluhkan oleh warga. Budi.
0: Oke, okay. Di Pontianak sudah ada yang bergabung kembali, silakan. Halo. Oke, okay, terputus. Baru saja disapa ini ya.
2: Silakan dicoba kembali, coba dengar dan masyarakat Kota Pontianak maupun Kabupaten Sambas atau terputus. Anda yang kebetulan sedang memonitor kami di jalan, hati-hati di jalan.
0: Oke, tutup. Kita terima lagi ya. Halo, RRI.
4: Ya, ini maaf saya nyambung sedikit lagi masalah penerangan ini ya. Kalau kiri kanan rumah saya tidak kuat. Ini kiri kanan sawah.
0: Oke.
4: Sawah di sebelah, kalau kita masuk dari ujung pandang, kita belok kiri. Sebelah kirinya itu hutan, sebelah kanannya sawah.
0: Oke, baik.
4: Makanya saya berkomentar seperti ini begitu.
0: Ya. Siap, baik, Bu.
4: Dengan amat sangat ya, Bu. Satu lagi, saya tidak punya website.
0: Hah? Ibu, udah.
2: Oke. Bu Nani, terima kasih atensinya sudah kami tangkap, dan nanti kita akan segera melakukan konfirmasi, dan pendengar nanti kami juga akan memberikan jawabannya jika tadi Bu Nani memang tidak aktif bermedia sosial. Nanti kita akan sampaikan lagi nih, Bu, jawaban dari instansi yang akan kita konfirmasi terkait dengan tadi kerusakan jalan, kemudian lampu jalan yang mati, artinya tidak ada penerangan ataupun tidak ada PJU-nya di sepanjang jalan Ujung Pandang menuju jalan petani ya, dia tadi di jalan petani
0: menuju Ujung Pandang. Dan kalau kita bicara listrik, memang pengalaman kemarin ya, hampir Kota Pontianak ini mengalami pemadaman total begitu ya.
2: Nah, sebagian.
0: Kalau rumah saya alhamdulillah aman begitu ya. Kalau rumah rekan-rekan kita kayak Nurul tadi cerita mati lampu segala macam, bisa Anda sampaikan juga ya, mungkin ada kerusakan-kerusakan yang terjadi mungkin di rumahnya. Perabotan rumah tangganya mungkin sudah tidak bisa dipakai akibat pemadaman atau juga hal lainnya, bisa sampaikan kepada kami ya.
2: Atau kalau sedang ini memang sekarang ini kaitan dengan pendaftaran siswa kan.
0: Iya, betul, sekolah
2: untuk SD, SMP dan SMA yang memang beberapa kejadian kemarin di awal pendaftaran ada misalkan umurnya ternyata belum 6 tahun lebih atau seperti apa. Ini masih tertahan dengan regulasi sehingga ternyata tidak diterima nih ketika anaknya di situ, bahkan orang tuanya kesal atau seperti apa. Nah, nanti kita juga akan menjaring, menampung serta akan memberikan solusi pendengar, baik Anda yang ada di Kota Pontianak maupun Kabupaten Sambas, dan Anda yang sedang memonitor kami di jalan, kita akan mengkonfirmasi pihak-pihak terkait dan jawabannya akan kami sampaikan lagi di hari Senin, ya Bu ya. Kalau misalkan kita tidak bisa dijawab sekarang, kita akan konfirmasikan, kemudian akan kami sampaikan jawaban dari keluhan-keluhan Anda ataupun masalah-masalah tadi di hari Senin, atau nanti di hari Seninnya kalau ada juga ternyata kita juga dibuka di hari Rabu dan Jumat. Senin, Rabu dan Jumat kita akan membuka keterlibatan publik untuk memberikan masukan, untuk memberikan tanggapan, koreksi, bahkan tadi keluhan apapun yang berkaitan dengan pelayanan publik maupun di luar itu, kita akan fasilitasi, termasuk hal-hal yang ringan. Misalkan seperti apa sih pengurusan STNK misalkan ketika hilang, atau BPKB ketika hilang. Nah, kita juga nanti akan memfasilitasi Anda pendengar untuk bagaimana kemudian kita memberikan solusi. Dan solusi ini ternyata kita juga tidak melulu dari instansi yang berwenang. Artinya kalau Anda juga pernah punya pengalaman, misalkan ada yang bertanya, kemarin kami kehilangan KTP, ternyata kok susah banget yang ngurusnya, seperti apa dan segala macam. Nanti barangkali ada pendengar yang pernah mengalami hal yang sama, boleh juga sharing tempat di sini sama-sama kita untuk bagaimana kemudian menyelesaikan permasalahan antara masyarakat satu dengan yang lainnya, ataupun tidak, meskipun kita tidak perlu ke instansi yang bersangkutan.
0: Oke. El, kamu sudah daftar sekolah belum, El?
3: El, daftar SMA kayaknya. Sudah lewat, begitu ya. Selain keluhan, ini masyarakat juga boleh menyampaikan apresiasi, begitu ya, Budi, ya, biar istilahnya.
0: Ya, biar balance ya, El.
3: Iya, biar ada yang mengalami ya. Mungkin pelayanannya bagus, boleh juga disampaikan kepada kami di Halo RRI. Dan kemarin ini di Sambas juga, Budi, ya, dan juga Bang Santo, gitu ya. Ini kemarin yang berkaitan dengan gas LPG 3 kg. Ini boleh juga disampaikan bagaimana saat ini, apakah masih sulit, atau harganya juga apakah sudah stabil? Karena untuk di Kabupaten Sambas ya, harganya ini berkisar 30 sampai 35 ya. Kalau di warung-warung itu sudah 35 ya untuk per tabungnya, begitu ya.
0: Oh, yang 3 kilo itu ya, yang gas melon itu ya.
3: Iya, betul.
0: Kondisinya memang sulit di Sambas, El, sampai saat ini?
3: Kalau yang beberapa hari yang lalu memang ini harus mengantri cukup lama juga di pangkalan, begitu ya. Belum diketahui apa penyebab untuk kelangkaan dari gas LPG ini. Kita juga perlu untuk informasinya dari warga Sambas ya, berkaitan dengan gas LPG, begitu ya. Berkaitan dengan listrik juga, kemarin dari pendengar kita juga menyampaikan, kebetulan kemarin siang hari itu dari jam 8 sampai jam 1.30, jam 2 gitu juga masih terjadi pemadaman kemarin ya. Ini terjadi kemarin di Sejangkung juga, kemudian di Tebas, kemudian juga di Galing, ini juga terjadi, begitu ya. Untuk warga Sambas tentunya di hari ini juga boleh disampaikan, apakah saat ini listriknya aman-aman saja, atau kembali terjadi pemadaman bergilir, begitu ya. Boleh juga disampaikan kepada kami di 0851-76-700-977.
0: Oke, itu nomor telepon yang bisa dihubungi dari Sambas ya, dan sekitarnya ya. Silakan, saya sempat angkat 0851 ya, 76-70-0977, itu nomornya ya. Atau bisa kirim pesan singkat ya ke WhatsApp kami 0811-570-1042, atau juga di 0561-734-987. Siapa tahu tadi menemukan informasi kecelakaan, laka lantas ya, dan lain sebagainya, bisa disampaikan kepada kami ya.
3: Penemuan ya, begitu ya, siapa tahu ketemu dompet di jalan gitu ya.
0: Baru mau dibilang ketemu dompet,
3: kita lihat isinya. Kehilangan gitu ya.
0: Ini kopi yang nggak dipakai tadi itu. Ya, pendengar, memang
2: kita artinya sebagai media penyiaran publik memang membuka kanal saluran untuk Anda untuk memberikan koreksi, memberikan masukan, dan tidak juga harus itu artinya kan. Bisa juga tadi seperti El bilang untuk memberikan apresiasi apa yang sudah dilakukan. Kalau di tempat saya memang kebetulan belum terjadi mati lampu, jadi saya mengapresiasi nih berarti kan El. Terus dari kemarin juga memang ada beberapa kali pemadaman, tapi alhamdulillah tempat saya enggak, di wilayah Pontianak Barat di Komisi Barso aman. Kemudian PDAM nih, pelayaran air PDAM sampai dengan hari ini
3: lancar-lancar
2: ya? Saja. Kadang ada bermasalah tuh biasanya di daerah Sukma Jaya nih, di tempat Bang Mas Goi. Biasanya agak bermasalah tuh, soalnya apa tinggi kali daerahnya. Jadi airnya kurang naik deh, jadi agak tersendat.
0: Padahal dekat booster sana ya. Mungkin tergantung amal dan pahala ya.
2: Amal dan perbuatan. Baik. Ya nanti pendengar juga, jadi setiap di satu bulan sekali nanti Halo RRI ini kita akan undang juga pihak-pihak terkait, khususnya dari Ombudsman Ibu, Ombudsman Kalbar. Nanti kita akan datangkan Ombudsman untuk merekap hasil catatan dari Ombudsman, yang satu di antara tugasnya adalah menerima masukan, menerima aduan dari masyarakat terkait dengan pelayanan publik. Sama dia dari pelayanan publik, mau dari sektor negeri ataupun swasta yang berkaitan dengan pelayanan publik, maka masyarakat bisa mengadukan ke Ombudsman. Dan nanti kami akan menghadirkan Ombudsman di minggu kedua bulan Juli untuk merekap apa saja selama katakanlah di semester pertama ataupun di triwulan kedua tahun 2026, apa-apa saja kemudian hal-hal ataupun pelayanan publik yang masih menjadi semacam koreksi ataupun belum terlaksana dengan baik di Kalimantan Barat. Dan biasanya memang Ombudsman akan memberikan itu untuk kemudian di akhir tahun mereka akan mereview masing-masing objek-objek yang dilakukan untuk terkait dengan pelayanan publik tadi, kemudian akan diberikan kepada para pengambil kebijakan, dalam hal ini gubernur, bupati ataupun wali kota, melalui dinas apa instansi terkait yang memang melaksanakan pelayanan publik untuk dicatat tuh nih. Ternyata di Kalimantan Barat tuh ini yang paling jelek misalkan, ternyata ini yang sudah optimal, ternyata ini yang belum, seperti itulah kira-kira. Nanti akan disampaikan, dan kita juga akan menghadirkan Ombudsman untuk melakukan itu, sehingga Anda juga nanti pendengar bisa langsung memberikan masukan ketika ada permasalahan-permasalahan yang Anda alami ataupun keluarga ataupun tetangga, bahkan ya artinya untuk kemudian ditindaklanjuti, harapannya seperti itu.
0: Kita terima telepon dulu Bu Santo dan juga El. Halo, selamat pagi. Halo RRI. Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Iya. Selamat pagi, dengan siapa, di mana Bapak?
1: Dengan Pak Samsul di Tayan.
0: Pak Samsul di Tayan. Wah, jauh sekali nih. Ya. Dengar siaran kami sampai di sana, Pak ya?
5: Streaming.
0: Streaming ya, pakai streaming, Pak ya? Pak Samsul putus-putus suaranya, Pak.
1: Dengar pakai ini streaming ya.
0: Oke, siap. Pak Samsul, apa yang ingin disampaikan pagi ini, Pak, di Halo RRI?
1: Iya, karena di sini tentang PLN juga ya, tentang listrik juga. Tentang listrik ini, kemarin itu juga ada padam, ada pemadaman sekitar Tayan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Kemudian hari ini juga padam tanpa ada pemberitahuan juga.
0: Mulai jam berapa, Pak?
1: Tadi hari ini jam 8:49.
0: Detail sekali Pak Samsul mencatat nih, sampai 49.
1: Iya.
0: Ya, Pak?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kemarin juga kurang lebih jam segitu juga, kurang lebih.
0: Kemarin mati berapa lama, Pak?
1: Seingat saya dari jam 8 lewat juga sampai sekitar jam 2 lewat gitu.
0: Wow.
1: Jam 14 lewat. Tanpa ada pemberitahuan juga, ini tiba-tiba mendadak gitu.
0: Biasanya dikasih tahu dulu, Pak ya?
1: Dulu-dulu ada, tapi susah juga mencari kalau kita enggak mencari tahu kepada petugas PLN di lokasi gitu kan. Takutnya juga kayak ada seperti ada pemadaman gilir atau apa kan, biasanya ada pemberitahuan pada perbaikan gardu induk dan sebagainya, ada pemberitahuan, tapi kayak ini kan tidak ada pemberitahuan, apalagi hari kerja gitu kan.
2: Pak Samsul kerja di sektor apa nih, Pak?
1: Saya di kesehatan.
2: Oh, di kesehatan.
0: Oh, siap. Ya,
2: oke.
1: Okay. Puskesmas.
2: Ya, di puskesmas,
1: Pak. Otomatis kan terganggu.
2: Iya, iya, betul, Pak. Betul, betul. Oke. Okay. Salam juga, Pak Samsul, untuk rekan-rekan kita yang sedang bertugas di puskesmas Tayan, ya, Pak, ya?
1: Ya. Okay. Terima kasih, Pak.
2: Selamat,
1: selamat pagi.
2: Selamat pagi. Terima kasih, Pak Samsul. Di puskesmas Tayan.
0: Tayan, ya.
2: Nanti kita akan beri ini, Bu. Beri hadiah. Hadiahnya lagu aja, Bu. Baik. Hadiahnya lagu aja untuk di kawan-kawan di puskesmas Tayan.
0: Baik. Kalau begitu kita break dulu sejenak, El. Ya. Dan juga, Bu Santo, kita akan menyapa Anda di Halo RRI setelah sebuah lagu yang saya siapkan untuk Anda di pagi ini.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh Bang Anton, iya nih bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Enggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih bang? Apa gak ada pita cukainya nih? Eh bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Nah bang, pakai rokok yang biasa aja lah ya, ada cukainya, asli.
0: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.
3: Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

0: Baik, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak, masih di Halo RRI bersama saya Budi Mantaira dan juga Brunia Santosa dan juga Bung EL pada pagi ini. Dan tadi kita sudah dengarkan lagunya ya, biar semangat ya.
1: Semangat untuk teman-teman yang di Puskesmas Tayan tadi dan Anda juga pendengar yang masih beraktivitas hari ini, baik yang di rumah, kemudian ini di rumah nih biasanya orang-orang yang WFH nih Bu.
0: Iya betul.
1: Di Sambas ada yang WFH KL? Di Pemkab Sambas ada ya?
2: Kalau di Sambas ini masih di kantor ya untuk hari Jumat ini ya.
1: Kalau di Pemkabnya ada kali yang WFH ya, karena kan tidak kalau saya tidak salah memang semua pemerintah daerah itu mewajibkan pemberlakuan WFH, ada yang 30%, ada yang 50%, kalau di RR ini 50% untuk administrasi di off-kan di hari Jumat, setiap hari Jumat.
0: Betul. Dan kita update lagi ya,
1: update infonya.
0: Informasi kalau Anda mungkin jangan kaget ya, ada terjadi pemadaman beberapa wilayah untuk Kota Pontianak hari ini, di mana ini sehubungan dengan adanya gangguan teknis pada pembangkit yang berdampak pada pasokan daya sistem. Ini PLN akan melakukan pengaturan operasi sistem kelistrikan guna menjaga keandalan pasokan listrik. Pada hari ini Jumat 3 Juli 2026 di antara pukul 8.30 sampai 13.30 ya. Yang kedua adalah 12.30 sampai 17.30 dan 17.30 sampai 22.30. Durasi padam sekitar 5 jam. Untuk wilayah terdampak, yang pertama wilayah 1 ya. Ini Jalan Ayani 2 ya, Arteri Supadio, Kubu Resort ya, Sungai Durian dan sekitarnya. Wilayah 2, Jalan Adi Sucipto, Serdam 1, Jalan AR Saleh ya atau BLKI, sebagian Jalan Imam Bonjol dan sebagian Komplek Untan dan sekitarnya. Wilayah 3 ini Jalan Nurul Huda, Parit Haji Muksin ya, Jalan Ayani 2, Lestari dan sekitarnya. Nah, berikutnya ini antara pukul 8.30 sampai 13.30 dan yang kedua 12.30 sampai 17.30, durasi padam sekitar 5 jam untuk wilayah Pontianak Timur nih ya. Yang terdampak adalah di Jalan Tanjung Raya 2, Parit Mayor, Haji Rais, Sekolah Terpadu ya, Sami Sumping, Pendidikan Bali Lestari, Jalan Tani, Pemda 1 dan sekitarnya. Yang kedua, wilayah 2, SPBU Desa Kapur, Mekarsari, Ambangnya, GMG, Meranti, Pukul, Bengkare, Kumpai, Tebang Kacang, Sungai Asam, Jelawat, Parit Zakia ya, Percis, Parit Mandura dan juga sekitarnya. Nah, ini Tanjung Raya, Pontianak Timur dan Desa Kapur ternyata. Terus yang ketiga ini untuk wilayah Pontianak Utara ya dan sekitarnya begitu, terjadi pukul 8.30 sampai 13.30, 12.30 sampai 17.30, 17.30 sampai 22.30, durasi padam sekitar 5 jam. Wilayah yang pertama yang terdampak adalah Jalan 28 Oktober, Jalan Kebangkitan Nasional, Desa Malia, Jalan 8, Poltekkes, Jalan Selat Panjang 1, Karya Mandiri, dan sekitarnya. Wilayah 2, Jalan Selat Panjang 2, Jalan Mega Timur, Pad Selatan, Kuala Mandur B, Reto, Sungai Enau, Empening, Munggu Emas, ya, Parit, Pak Sela, dan juga sekitarnya. Wilayah 3, Jalan Budi Utomo, Gang Sungai Selamat, Jalan Dharma Putra, Jalan Parwasal, Jalan Parit Pangeran, dan juga sekitarnya. Wilayah 4, Jalan Raya Wajo, Wajo Hilir, dan Wajo Hulu, Parit Brahima, Parit Haji Yaakob, Parit Langgar, Parit Kebayan, dan juga sekitarnya. Yang kelima, ini Pasar Jungkat ya, Parit Husin, Parit Bilal, Daing Parate, Jalan Raya Sungai Nipah, dan juga Air Hitam, dan sekitarnya. Ini berdasarkan info yang kami dapatkan ya, begitu. Dari grup informasi Kalbar begitu, Mas Ando.
1: Oke, okay. Cukup luas juga artinya pemadaman dan jika dilihat tadi rata-ratanya berarti wilayah Pontianak Timur, Pontianak Utara sampai dengan ke perbatasan antara Kota Pontianak dan Kabupaten Mempawa di wilayah Air Hitam tadi ya, Bu.
0: Oke, iya
1: betul. Di kampungnya Bang Ibeng. Ada yang sudah bergabung?
0: Sudah ada.
1: Silakan.
0: Halo RRI.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI, dengan siapa di mana?
3: Dengan Rahman.
0: Pak Rahman di mana Pak Rahman?
1: Pak Rahman.
3: Pancasila.
1: Pak Rahman di Pancasila.
0: Oh, silakan, Rahman, Pak. Silakan.
3: Ya, ya. Jadi saya cuma ingin ya menyampaikan gitu kan, bahwa pada dasarnya pemerintah kita ini, apakah Pemkot Pontianak ataukah pemerintah Sambas ataukah pemerintah kabupaten yang lain, itu pada dasarnya mereka itu sudah berusaha bekerja keras lah untuk melaksanakan pembangunan gitu kan. Jadi kalau mereka tuh ada kekurangan, jadi jangan kita ungkit-ungkit jelekkan mereka gitu kan. Mereka kan udah kerja keras. Kita harus maklum dengan negara kita ini, memang anggarannya, duit tuh memang sangat sedikit.
0: Terbatas Pak ya?
3: Terbatas. Jadi apa yang bisa mereka lakukan? Misalkan contoh gini ya, ya Bang Budi ya, kita ambil contoh sehari-hari ya lah ya. Ya kan Bang Budi ini gajinya 400 ribu sebulan. Mau kawin lagi, dia kan tak bisa. Tapi kalau kawan Bang Budi gajinya 100 juta sebulan, kan lancar mau kawin lagi.
0: Oh gitu.
3: Yep. Sama gak dengan negara ini lah, duit ini terbatas. Jadi kita doakan ya, ya pemerintah kita, Pemkot, Wali Kota, Bupati Sambas, mudah-mudahan sabar menanggapi segala keluhan masyarakat. Saya sih insya Allah maklum dengan segala kekurangan yang kita dapatkan. Banyak-banyak doakan mereka ya, jangan dicela, jangan dimaki gitu. Kira-kira Bang Budi mau kawin lagi enggak?
0: Kalau gajinya 500 ya enggak cukup.
3: Oke. Makasih ya Bang Budi ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Makasih Bang Rahman di Pancasila. Baik, ya tentu masukan artinya tadi ya. Masukan dari Bang Rahman, terima kasih setelah gabung di RRI, di Halo RRI, yang dimana memang tadi tidak hanya kita tidak hanya memberikan kritik, tidak hanya memberikan masukan, tidak hanya berkeluh kesah, tapi juga apresiasi. Apresiasi atas kerja-kerja pemerintah, bahwa memang kita tahu saat ini kondisi perekonomian di dunia pun sedang tidak baik-baik saja, sehingga tentu ada keluhan masyarakat terkait dengan jalan. Nah ini jadi masalah. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Nani, ada jalan-jalan yang rusak. Memang saat ini mungkin belum tersentuh karena setahu saya memang di Pemkot Pontianak juga mengalami efisiensi untuk perbaikan infrastruktur khususnya jalan, yang kita tahu bahwa efisiensi ini dilakukan oleh pemerintah untuk di semua pemerintahan, semua lini, untuk kemudian bagaimana pemerintah tengah-tengah mengefektifkan beberapa program yang menjadi program prioritas dari Presiden Prabowo di tahun keduanya memimpin Indonesia. Dan memang tentu ini memang menjadi kendala dan tentu menjadi permasalahan tersendiri bagi pemerintah. Namun demikian, tentu kita sebagai masyarakat berharap adanya efektivitas penggunaan anggaran, sehingga ketika ada yang diefisiensi, anggaran-anggaran mana saja kemudian yang harusnya tetap diberikan, sehingga pelayanan-pelayanan publik seperti ketersediaan sarana infrastruktur yang baik dan memadai ini tetap apa adanya, artinya tetap terjaga. Karena kalau saya tidak salah, di daerah saya bahkan kemarin baru di gang saya nih Pak Budi ya, baru saja di aspal jalan.
0: Oh, patusan mulus ya.
1: Mulus. Itu di gang saja sudah di aspal. Artinya ketika pemerintah melakukan pengaspalan ataupun menutup beberapa jalan yang berlubang di gang, tentu sebenarnya untuk anggaran yang sedikit besar yang fokusnya lebih diluaskan ke jalan, artinya jalan yang menghubungkan jalan satu dengan lainnya itu harusnya ada gitu kan. Sehingga keluhan-keluhan yang tadi disampaikan Bu Nani tidak terjadilah ke depannya. Karena kita tahu ini di semester kedua, di semester pertama dan masuk ke semester kedua, tentu porsi-porsi anggaran akan dikeluarkan pemerintah untuk memenuhi mana-mana yang kurang. Biasanya penampalan-penampalan jalan tuh yang paling banyak dilakukan, sehingga tidak ada lagi kemudian jalan yang kondisinya parah rusak, seperti itulah kira-kira.
0: Baik, terima kasih. Mungkin di sana sudah ada yang bergabung kan?
2: Ini kalau dari Samas ada informasi kalau untuk pemadaman lampu ini juga terjadi hari ini ya, pagi hari ini di Semangau, kemudian juga di Perapakan Tebas, di Salatiga juga terjadi, Tangaran juga, kemudian di Selakau, Tebas, Kuala, Kartiasa ya, tetangga dengan Sambas ini juga terjadi pemadaman pada pagi hari ini, Budi. Dan kalau kita berbicara mengenai infrastruktur begitu ya, yang banyak juga mungkin dari masyarakat yang mengharapkan adanya perbaikan jalan begitu ya, yang belum mendapatkan giliran ditunggu dulu ya, karena kita juga tahu ya kondisi keuangan begitu ya, sabar dulu, siapa tahu bulan depan ataupun mungkin bulan-bulan berikutnya gilirannya, karena juga ya seperti disampaikan Bang Santo tadi ya, dengan anggaran yang seperti itu sedikit begitu ya diefisiensikan, jadi memang yang belum dapat ditunggu dulu ya, seperti di kemarin ini juga di Sendoyan itu sempat ramai juga Budi ya, berkaitan dengan kondisi jalan di sana yang memang itu boleh dikatakan ya sangat-sangat parah, motor aja itu terjebak di sana begitu ya, lumpurnya luar biasa. Di tempat saya juga sama Budi, Santo ya, Bang Santo ya, jadi kalau mau pulang musim hujan siap-siap ya mandi lumpur ya, kalau musim panas mandi debu begitu ya.
0: Waduh. Di daerah mana tuh El, kalau di Sambas?
2: Teluk Keramat ya, masuk ke dalam.
0: Teluk Keramat.
2: Lumayan ya, sekitar 4 km itu masih belum diaspal sampai sekarang. Lampu penerangan jalan ini juga belum ada. Ada sih kemarin, cuman sepertinya tidak berfungsi begitu ya, sampai saat ini belum diperbaiki begitu ya. Mungkin nanti melalui Halo RRI ini bisa menjadi jembatan lah ya bagi pemangku kebijakan lah ya, untuk ya istilahnya mengambil solusi ataupun juga ya menjawab segala keluhan dari warganya begitu.
1: Ya paling tidak Pak Bupati bisa mendengar, kemudian Pak Gubernur juga bisa tahu kan, karena sekarang tidak, justru yang tidak viral itu biasanya yang kurang viral. Sekarang tuh harus viral dulu, dulu baru kita kemudian mendapat perhatian, mendapat mention dari pemerintah. Nah sebenarnya memang kanal-kanal ini memang seperti kita yang kita lakukan saat ini di Halo RRI adalah untuk memberikan apa ya, semacam jembatan seperti ayat El tadi bilang, yang lebih terarah, artinya seperti itu. Jadi kita tidak hanya serabutan mana yang salah, mana yang betul, mana yang harus bertanggung jawab, mana yang tidak. Karena pendengar semua, pendengar dan juga masyarakat, tentu kita harus memahami juga nih. Karena kalau kita berbicara tentang infrastruktur jalan, ada beberapa kategori jalan yang tentunya ini menjadi tanggung jawab di masing-masing. Misalkan untuk jalan penghubung di jalan dalam kota ini atau di dalam di Kabupaten Sambas, itu ada hal apa namanya, tanggung jawab yang kemudian dibebankan ke pemerintah Kabupaten Sambas atau pemerintah Kota Pontianak, ini menjadi jalan tanggung jawab jalan kota. Kemudian ada lagi nanti jalan yang menghubungkan antara provinsi, jalan Kabupaten A dengan Kabupaten B atau Kota Pontianak dengan Kabupaten Mempawah misalkan, itu menjadi jalan provinsi. Nah ada lagi nanti yang menjadi jalan-jalan nasional, seperti kita kalau di Pontianak di Ahmad Yani itu Bang Budi, itu jalan nasional. Nah depan RRI juga tuh di Sambas itu jalan nasional yang memang tanggung jawabnya bukan di pemerintah Kabupaten Sambas, tapi biasanya masyarakat pokoknya ini di Sambas, Sambas adalah yang tanggung jawab lah gitu. Misalkan yang rusaknya di Komyu Sudarso, kita di Pontianak nih, ini Komyu Sudarso nih, kota lah tuh yang harus bertanggung jawab. Padahal ada tuh, ada beberapa kriteria atau beberapa hak atau tanggung jawab yang kemudian dibebankan sesuai dengan tugas dan fungsi dari pemerintah daerah sendiri, di mana jalan kota dan kabupaten itu menjadi tanggung jawabnya bupati, wali kota, kemudian jalan gubernur, jalan provinsi menjadi tanggung jawab gubernur, dan jalan nasional tentu ini menjadi tanggung jawabnya pemerintah pusat. Dan semuanya itu memang yang bermuara langsung ataupun bersentuhan langsung adalah masyarakat dengan pemerintah daerah, sehingga diharapkan kemudian pemerintah daerah ini bisa memberikan semacam penguatan-penguatan, bisa memberikan semacam asumsi-asumsi, termasuk argumentasi gini, karena di mana jalan ataupun kondisi jalan kami yang parah ini harus cepat ditangani nih Pak, ya, tempat di tempat El tadi, misalkan di Sejang, di apa, di Jalan Teluk Keramat. Ya saya pastikan di situ tidak akan ada penerangan jalan umum PJU. Boro-boro mungkin boro-boro ada listrik ya di tengah di tepi jalannya. Yang penerangan masyarakat pun rumah warga pun kali belum ada. Nah ini tentu menjadi masalah-masalah yang harus disampaikan pemerintah daerah ke pemerintah pusat.
0: Oke.
1: Ada yang bergabung Budi?
0: Silakan. Oke. Terputus sepertinya, kita coba angkat lagi. Halo RRI. Terputus. Mungkin masih malu-malu ya untuk bergabung.
1: Ya karena kalau di Pro 1 biasanya enggak malu-malu, tapi kalau di Pro 2 biasanya agak malu-malu. Di Pro 1 dan Pro 4 biasanya orang-orangnya mau pendengarnya atau masyarakatnya mau terbuka, mau speak up lah seperti itu.
0: Oke, okay. Kita masih tunggu Anda untuk bersama kami di Halo RRI 0561734987 atau di 0811570142 atau bisa menghubungi RRI Sambas ya. Yang tentunya hadir di 0851-7670 ya, 0977 apa saya ini?
2: Becotekan. Di luar kepala ya.
0: Becotekan soalnya ya. Oke, okay, jadi warga yang terdampak tadi, jangan lupa ya, kalau Anda bekerja dengan handphone atau WFH, jangan lupa handphonenya full baterai ya, jangan sampai terkendala ya, dan lain sebagainya. Persiapkan diri Anda semaksimal mungkin.
1: Karena ada beberapa daerah yang akan mati lampu termasuk di Sambas tadi ya.
2: Iya betul.
1: Ini memang problem sih. Kemarin juga kan kita sempat diributkan di sekitaran di wilayah Jawa Bali kan mati lampu yang tentu kita tahu bahwa di wilayah Jawa Bali ini termasuk yang kategorinya luar biasa sibuk. Sehingga ketika ada pemadaman listrik itu menjadi permasalahan. Jadi kalau saya balik ke cerita zaman dulu tuh di Jawa, saya kebetulan kan lahir di Jawa nih Pak Budi.
0: Yeah.
1: Jadi kalau mati lampu tuh kami suka karena jarang.
0: Oh,
1: jarang terjadi mati lampu di Jawa.
2: Jadi fenomena unik begitu ya.
1: Fenomena unik, ada yang sampai bakar ban lah dan segala dan lain-lain. Mungkin ada yang bakar ayam kali kan. Nah, yang permasalahan ketika di Pontianak kok sering. Di sini berarti mati lampu tuh menjadi hal yang wajar karena memang kita tahu bahwa kondisi kita di Jawa dengan di Pontianak tuh beda. Beda sekali, jauh lah dari surplus dan tentu dari jumlah penduduk juga sangat jauh. Karena PLN pun akan melakukan penghitungan matang ketika mereka akan membangun gardu-gardu listrik ataupun gardu-gardu induk yang besar. Dilihat dulu tuh berapa orangnya sih di situ dan segala macam. Perhitungan-perhitungan ini yang kayaknya kemungkinan menjadi satu permasalahan yang adanya ketidakmerataan lah dalam tanda kutip untuk pelayanan listrik antara di Jawa sama di wilayah kita di Kalimantan. Karena kita tahu Kalimantan ini kan rumah ya, kalau di Pontianak ini udah cukup apa ya, cukup padat lah. Tapi kalau di Sambas ini kan lumayan ya El. Mungkin ada El mungkin punya 10 hektar tanah yang kosong di sana. Tanja punya 20 hektar lahan yang tidak ditempati kan banyak tuh. Kalau di kita kan di sini Bang Budi paling punya halaman rumah yang kosong gitu.
0: Kalau bisa tanah mungkin pakai karung kali ya.
1: Itu pakai di kilo jual per kilo.
2: Tapi Budi dan juga Bang Santo ya, di beberapa masyarakat di Kabupaten Sambas ini juga sudah memanfaatkan begitu ya untuk panel surya begitu ya di rumah ataupun juga di biasanya gitu banyaknya di pondok-pondok itu yang jauh dari akses listrik begitu ya, mereka itu memasang panel surya begitu ya untuk penerangan sehari-hari begitu ya. Salah satunya ada pendengar kita dari Tengguli di sana, ada Pak Lang PI yang kemarin juga sempat datang ke RRI Sambas, bahwa beliau itu memang stay-nya kebanyakan itu di kebun ya.
1: Dia mendengarkan SP Sambas melalui apa, El? Kan enggak, apakah Pak PI tadi bawa handphone ke kebunnya atau pakai radio terestrial?
2: Radio dia.
1: Radio terestrial itu jaraknya dari RRI Sambas berapa ke tempat dia? Ada 20 kilo? Lebih?
2: Lebih kayaknya sepertinya. Jadi kalau misalkan untuk durasi itu sekitar 1 jaman lah ya kalau dari...
1: 1 jam jalan kaki apa jalan naik motor?
2: Motor. Kalau tapi kalau ke kebunnya mungkin lebih lagi ya, karena untuk kebun dari masyarakat memang itu jauh ya dari jalan besar ya. Apalagi Tengguli ini kan di... untuk
1: kecamatan mana?
2: Sajat ya.
1: Kecamatan?
2: Sajat ya.
1: Sajat?
2: Iya. Penghasil rambutan di sana ya.
1: Wih, lagi musim berarti ini sekarang ya.
2: Sekarang lagi musim ini.
1: Lagi panen. Boleh dipanggil lagi lah, Pak Lapi, tolong datang lagi ke SP Sambas, Pak Lapi. Kawan-kawan di SP Sambas, ada Pak Tanja, ada Bang El, nunggu kiriman rambutannya.
0: Nanti kita OTW dari Pontianak ya. Baik, terasa kita hampir berada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bunga El dan juga Musato, kita cukupkan dulu kebersamaan kita di Halo RRI. Dan sekali lagi, pendengar, Anda bisa berpartisipasi di Halo RRI setiap pukul 9 sampai pukul 10 hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Yang sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih. Pendengar, tadi ada Ditayan, Pak Samsul, kemudian di Pancasila, Pontianak, Pak Rahman, kemudian ada Bu Nani tadi di awal-awal yang memberikan masukan dan telah bergabung di kami. Kami ucapkan terima kasih. Dan untuk pendengar tadi yang bertanya terkait dengan pelayanan listrik, kemudian ada tadi masukan terkait dengan infrastruktur di jalan Jalan Petani, Kota Pontianak. Nanti hari Senin kami akan sampaikan jawabannya, sehingga kami harapkan apa yang kemudian menjadi masukan, menjadi atensi, menjadi keluhan dan apresiasi termasuk dari Pak Rahman tadi akan tersampaikan. Artinya kami membuka ruang diskusi ini supaya pendengar, masyarakat dan pengambil kebijakan bisa tersampaikan, terjembatani kepentingannya.
0: Baik, Anda masih bersama kami di program 1, kami cukupkan dulu di Halo RRI. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dan pendengar demikian untuk Halo RRI dari RRI Sambas dan juga Pontianak, kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan jangan lewatkan juga nanti untuk Halo RRI setiap hari Jumat tentunya di Radio Republik Indonesia Sambas. Nanti Anda juga bisa sampaikan untuk tentunya keluhan ataupun juga informasi ataupun juga ada apresiasi begitu ya, tentunya Anda boleh sampaikan kepada kami pendengar di SMS, telepon dan juga WhatsApp. Nanti di setiap hari Jumat kami temani Anda di Halo RRI. Dan pagi hari ini pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu untuk rangkaian hiburan di ruang dengar Anda. Kita ke satu lagu terlebih dahulu pendengar ya. Ini ada dari Bernandri, Latar Biru. Sekaligus ini juga menjadi lagu penutup di Sambas pagi hari ini. Nanti di jam 10 hingga ke siang hari, sore dan juga malam akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya dan ditemani oleh penyiar lainnya tentunya ya. Saya El dari RRI Sambas ini yang bertugas pada edisi hari ini pendengar, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah selalu menyimak dan juga mendengarkan RRI Sambas. Dan tentunya tetap bersama kami di 97,4 FM. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermandri, Latar Biru.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Go.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: Ngapa be?
1: Kau ye be ngapa?
0: Ngapa udah?
1: Dak indak ngapa ye? Tang dak sadar sadar?
0: Ngapa me? Dak jelas selalu.
1: Kaulah dak jelas dan peka.
0: Masih belum paham juga ya. Parit, selokan, got atau aliran air lainnya bukanlah tempat pembuangan sampah. Hentikan kebiasaan membuang sampah ke tempat-tempat tersebut sekarang juga demi lingkungan hidup lebih bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

0: pemanasan global ataupun global warming adalah istilah yang menggambarkan peristiwa kenaikan suhu rata-rata daratan, lautan, dan atmosfer bumi secara bertahap. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan, setiap kenaikan suhu 0,5 derajat Celcius, pemanasan global akan menyebabkan peningkatan nyata dalam frekuensi dan tingkat keparahan panas ekstrim, curah hujan lebat, hingga kekeringan regional. Tahun 2023 bahkan merupakan tahun terpanas yang pernah tercatat dipicu oleh fenomena El Nino yang menurunkan suhu di seluruh dunia. Menurut laman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, pemanasan global dapat menyebabkan meningkatnya temperatur bumi di beberapa wilayah dan perubahan iklim, meningkatnya bencana alam dan bencana ekologis seperti banjir, longsor, dan angin ribut. Peningkatan suhu yang dapat menyebabkan meluasnya kepunahan spesies dan kerusakan pada organisme, ekosistem, hilangnya terumbu karang, dan lapisan ozon yang semakin menipis, serta meningkatkan berbagai risiko terjadinya penyakit pernapasan pada manusia. Melihat dampak nyata pemanasan global terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, maka kita dapat menanggulangi pemanasan global dengan cara sederhana. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menjaga kelestarian alam, menghemat pemakaian listrik, menghemat air, mengelola sampah dengan menerapkan prinsip 3R, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, serta aktif menanam pohon.
1: Mari kita cegah pemanasan global demi masa depan bumi yang lebih baik.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

Spanyol dan Portugal memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Janis Chen dan di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Janis Chen dan Aldila Suciadi melangkah di putaran kedua turnamen tenis Wimbledon 2026.

0: Saat ini Indonesia resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir mulai bulan Agustus 2026. Salam olahraga, senang sekali Demik Olahraga kembali hadir di siang hari ini. Dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar setia Pro 3. Dan untuk periode Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Risti Restarta.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sementara itu Portugal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 mengalahkan Kroasia 2-1 di Stadion Toronto, Kanada pagi hari tadi. Berimbang dengan permainan tanpa gol di babak pertama, Kroasia membuka keunggulan lebih dulu melalui Ivan Perisic pada menit ke-53. Portugal kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Cristiano Ronaldo pada menit ke-68 setelah pelanggaran terhadap Renato Veiga dikonfirmasi melalui VAR. Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang menit ke-80 dan dianulir wasit karena offside. Gonçalo Ramos kemudian menjadi penentu kemenangan Portugal melalui sundulannya di masa injury time. Kemenangan ini membawa Portugal melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Spanyol pada pertandingan berikutnya.

0: Dan untuk Anda para penggemar sepak bola, terutama yang terlewat tadi di Piala Dunia 2026, pertandingan Spanyol yang memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Austria 3-0 di Stadion Los Angeles akan kembali dirangkum oleh rekan saya Liliana Dea berikut ini.
1: It takes that hope away. The Correa is a well-timed run. It's three.
2: Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja tampil dominan sejak awal dan tak memberi satu pun tembakan tepat sasaran kepada Austria sepanjang pertandingan. Tim asuhan Luis de la Fuente itu membuka keunggulan lewat Mikel Oyarzabal pada babak pertama sebelum Pedro Porro dan Oyarzabal kembali mencetak gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
3: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos. Evidentemente.
4: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim, sangat gembira.
3: De esta envergadura y estamos felices todos, todo el grupo.
2: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
4: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
2: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Dari Jakarta, Liliana Dea.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala dan menyingkirkan Maya Join lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janis Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah, Harriet Dart dan Maya Lambston. Bermain di Court Road, London, Inggris tadi malam, Janis dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janis dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janis dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan hingga akhir laga.

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif. Tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also spring weekend, so gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Dari kabar sepak bola di dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walsh dan Luka Manalo untuk melepas sejumlah pemain dan membentuk skuad baru.

0: Dari arena padel, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga padel Indonesia resmi dimulai. PT Liga Padel Indonesia bersama pengurus besar Padel Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Padel League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Padel League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Padel Indonesia, Rudy Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.
2: Kami dipercaya untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, adanya satu wadah, satu liga, bahwa insya Allah

0: karya, baik itu pemain, baik itu juga wasit, baik itu juga mungkin UMKM yang terjadi di sekitar lapangan tersebut.
1: Sebagai bagian dari sistem franchise, setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas seragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
0: Pasti kesejahteraan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraganya itu pasti ada. Karena itulah yang akan dilihat sebagai atlet, rumah saya di mana. Apakah saya akan punya klub? Apakah klub saya akan menjaga saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu, atau setiap harinya kita diberikan rumah untuk berlatih, kita digaji atau tidak? Nah itu, ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan industri yang sehat, ya, dan pemain-pemain yang bisa menjadi prestasi dan kebanggaan di Indonesia.
1: Peluncuran Liga Domestik tertinggi ini diharapkan menjadi babak baru bagi perkembangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengarkan disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Vegans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi seluruh para pendengar RRI Sambas dimanapun Anda berada. Setelah tadi kita dinamika olahraga kami hadirkan untuk Anda dan juga Sambas pagi ditemani oleh Bang El pendengar ya. Para pendengar ditemani lebih lanjut bersama saya Eca pendengar hingga nanti jam 6 malam nanti dengan berbagai program acara Anda ikuti. Dan pastinya dengan cuaca yang begitu sangat-sangat cerah dan panas sekali kelihatan mendengar ya. Kalau sebagian besar cuaca saat ini sedang berawan hingga cerah berawan mendengar ya, dan juga kita cek di beberapa ke depan ya, termasuk juga di daerah wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya mendengar, terpantau juga cukup cerah sekali ya. Sebagian memang cerah, sebagian berawan dan ada potensi hujan ringan ya, disertai dengan petir yang akan mengguyur daerah Kabupaten Sambas dan sekitarnya pendengar. Dan suhu sekitar 33 derajat Celcius ya tadi ya. Ada potensi hujan yang mengguyur daerah Kabupaten Sambas yang mungkin sebagian gitu pendengar ya, tidak merata. Dan kalau kita cek lagi beberapa hari ke depan ini masih ada potensi hujan dan memang waspadai karena disertai dengan petir pendengar. Oke deh para pendengar di RRI Sambas, kami akan temani Anda dengan ragam lagu religi menjelang kumandang azan zuhur dan juga ibadah sholat Jumat untuk para pendengar ya, yang akan berkumandang di jam 11:50 ya waktu Indonesia Barat. Dan pastinya juga para pendengar, kami akan temani Anda dengan ragam informasi yang akan hadir untuk Anda. Dan di edisi kali ini kita akan ditemanin bersama dengan Masjid Agung Babul Jannah Sambas, pendengar, kita akan ikuti ibadah silang Jumat di sana, pendengar, bersama Khatib Jumat Guru Ustaz Guru Ahmad bin Burhan dan Muazzin Aldi Rekasiwi, pendengar. Dan ya para pendengar, sebelum lagu religi kami perdengarkan untuk Anda, kita ke salah satu kisah inspiratif dari Salma pendengar ya, seorang remaja difabel netra yang membiarkan hidupnya dengan penyerapan ilmu dan jemari yang cukup lincah dalam meraba huruf braille pendengar. Dirinya terus melangkah fokus dengan tujuan, dan di tahun 2026 Salma ini resmi dinyatakan lolos seleksi nasional masuk PTN jalur SNBP di UPN Veteran Jakarta. Dan ya kisahnya ini juga mengingatkan bahwa di antaranya keterbatasan ataupun keadaan memang secara fisik bukanlah penghalang untuk meraih pendidikan tinggi mendengar. Ketika kegigihannya sudah mengambil alih, dan itulah yang menjadi dirinya untuk terus berjuang. Dan dirinya yakin ya, dengan pantang menyerah dia juga bisa untuk meraih cita-cita mendengar ya. Sebagaimana kita kutip ya dari UPN Veteran Jakarta official mendengar. Dan ya, lagi-lagi mudah-mudahan kita doakan dirinya sukses mengejar segala impiannya. Di balik keterbatasan banyak kelebihan yang dimiliki oleh setiap manusia ya. Oke, mudah-mudahan membawa semangat bagi kita bersama pendengar, terutama bagi para pendengar kita yang masih saat ini juga berjuang dengan usaha dan pekerjaan dan ya segala halnya yang memang mungkin dipertaruhkan gitu ya. Dan harapannya hal baik selalu datang kepada Anda semua. Amin ya rabbal alamin. Oke deh para pendengar, kita dengarkan lagu religi menjelang kumandang azan zuhur dan ibadah sholat Jumat, tetap bersama di RRI Sambas.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

khiyar wa bit tawfiqi hasala lahumul izz wal fakhar wa hama min qulubihim zulmata siwa wa hubbil aghyar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah alladhi habal muttaqina bil ilmi was safa min sa'iril aqdar wa ashhadu anna sayyidana muhammada abduhu wa rasuluhu alladhi tawajjaha allah bi tajil waqar wa nawwara wujudihi jami'al aqtar allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi sadatil athhar wa ashabihil kamalatil abrar faqad qala allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihi munzil ala nabiyil mukhtar wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar amma ba'du ma'asyar muslimin arrajina ila rabbihimur rahimil ghaffar ittaqullahal azizal jabbar linnajati yawmal ba'thi bid dukhul ila jannati daril qarar ma'asyar muslimin jamaah jumat rahimakumullah. Dari atas mimbar ini khatib mengajak seluruh jamaah wabil khusus bagi diri khatib pribadi, marilah kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dalam khutbah kali ini, marilah kita sama-sama merenungkan sejenak besarnya anugerah yang Allah berikan untuk kita semua, sehingga kita masih bisa menghadiri khutbah Jumat hari ini seperti Jumat-Jumat yang telah lalu. Namun kita sadari ataupun tidak, bahwa Jumat hari ini bukanlah Jumat yang kemarin. Karena Jumat kemarin kita masih berada di 11 Muharram, sedangkan hari ini kita sudah berada di Jumat 18 Muharram 1448 Hijriah. Kita tidak tahu entah berapa Jumat lagi yang bisa kita hadiri. Dan tanpa terasa, jatah umur kita sudah berkurang lagi 7 hari dari sejak Jumat yang lalu. Yang pasti, sudah banyak dari keluarga kita, sahabat-sahabat kita, bahkan orang tua kita yang dulunya hadir di masjid ini, namun sekarang mereka tidak terlihat lagi di tengah-tengah kita. Mereka sudah terdahulu pulang ke alam barzakh sana. Kalau kita renungkan, berapapun panjangnya umur kita, tapi pasti kita akan menghadapi yang namanya kematian. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, "Ad-dunya salah satu ayam," yang artinya Nabi Isa pernah menjelaskan bahwa dunia ini pada hakikatnya hanya 3 macam hari. Yaumun amsi qad madha ma biyadika minhu syai'un. Yang pertama adalah hari kemarin, hari yang telah lalu, sungguh dia benar-benar pergi, yang tidak akan kembali lagi, dan sudah banyak berlalu hari-hari tanpa engkau ambil kesempatan di dalamnya. Wa yaumul ghadin la tadri atudrikuhu am la. Yang kedua adalah hari esok, hari yang akan datang, dan engkau tidak yakin apakah masih diberi kesempatan untuk hidup besok hari. Karena banyak kejadian, hari ini dia segar bugar, sehat wal afiat, tiba-tiba besoknya dia sudah berada di balik tanah pemakaman.

asah. Yang pertama, masa yang telah berlalu yang tidak mungkin terulang lagi. Yang kedua, masa yang akan datang yang kita sendiri tidak tahu apakah kita masih ada kesempatan untuk menyambutnya. Dan yang ketiga, masa sekarang ini, maka bersegeralah untuk menggunakannya kepada jalan yang Allah Ta'ala ridhoi. Karena yang namanya kematian pasti akan datang, baik cepat maupun lambat. Sedangkan ulama menjelaskan, wa kullu ma'atin qarib, setiap yang pasti datang, maka berarti pada hakikatnya dia adalah dekat. Kemudian Nabi Isa melanjutkan lagi kata-kata mutiaranya, ad-dunya salah satu anfasin, nafsun madha amilta fihi ma amilta, wa nafsun la tadri atudrikuhu amla, wa nafasun anta fihi, falaysa tamliku ila nafsan wahidah, wala yawman wala sa'atan, fabadir fi hadan nafasil wahid ila ta'ati qabla an tafut, wa ila taubatin qabla an tamut, fala'allaka fi nafsisistani tamutu, wa afdalul a'mali hafzul awqati indal anfas, fa inna man daya'a waqtahu daya'a umrahu. Yang artinya, Nabi Isa AS berkata, nafas manusia di dunia ini pada hakikatnya hanyalah tiga macam nafas. Yang pertama, nafas yang telah berlalu terhembus keluar dan tidak akan kembali. Adapun yang berikutnya adalah bukanlah nafas yang engkau hembuskan lagi. Di dalamnya engkau telah melakukan sesuatu apapun perbuatan yang akan dipertanggungjawabkan nantinya. Yang kedua, nafas yang akan datang, yang engkau tidak tahu sampai hembusan nafas yang mana yang akan bisa engkau dapatkan. Yang ketiga adalah nafas yang sekarang engkau hirup dan engkau keluarkan. Maka pada hakikatnya engkau hanya bisa memastikan nafas yang kau miliki adalah yang kau hirup sekarang ini. Oleh karena itu, bersegeralah kepada untuk taat kepada Allah sebelum nafas ini pergi tanpa faedah. Dan bersegeralah kepada taubat sebelum engkau didatangi oleh kematian. Karena jangan-jangan engkau akan mati di nafas berikutnya. Sebaik-baik amal adalah menjaga waktu agar jangan berlalu dengan sia-sia. Karena barang siapa membuang-buang waktunya, maka berarti dia sudah membuang-buang umurnya. Tentang akan tibanya yang namanya kematian, seluruh yang hadir di masjid ini sangat-sangat yakin bahwa dirinya pasti akan didatangi kematiannya. Namun yang tidak yakin, apakah ketika kematian itu tiba, dia sudah siap untuk menyebutnya kedatangannya. Apalagi di akhir zaman, akan semakin banyak terjadinya kematian secara mendadak. Tentang kematian secara mendadak, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, min iqtarabis sa'ati, sebagian yang menjadi tanda sebagian semakin dekatnya hari kiamat ada tiga perkara. Yang pertama, ayyurul hilalu qabala fa yuqalu lilailataini. Yang artinya, di awal bulan hilal atau bulan sabit muncul terlihat lebih besar sehingga dikira hilal itu sudah berusia dua malam. Dan yang demikian menyebabkan manusia ragu atas ketepatan hitungan hari di bulan-bulan yang munculnya hilal lebih besar dari ukuran seyogyanya. Yang kedua dari tanda semakin dekatnya hari kiamat adalah antut tafadal masajidu turuqa, yang artinya masjid-masjid hanya dijadikan jalan pintas tempat singgah tanpa dimuliakan dengan melaksanakan salat tahiyatul masjid. Banyak orang muslim menjadikan masjid sebagai tempat lewat atau bahkan tempat singgah untuk bersantai, tapi tidak melaksanakan adab-adab yang dituntut ketika dia berada di masjid, yaitu melaksanakan dua rakaat tahiyatul masjid. Itu pun merupakan tanda semakin dekatnya hari kiamat. Yang ketiga, Nabi kita menjelaskan tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah ayyazhara mautul faja'ah, semakin banyak terjadinya mati mendadak. Sering kita dengar seorang dijemput ajalnya dalam keadaan santai di rumah. Ta'id yu'addu rahatan wa rahmatan haitsu yanju min sakaratil mauti wa alami. Yang artinya, kematian mendadak yang terjadi kepada seorang mukmin yang taat adalah menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuknya. Karena dia terlepas dari merasakan sakitnya dan susah payahnya sakaratul maut, dan dia pun meninggal dunia dalam keadaan sudah menyiapkan bekal dirinya untuk menghadapi kematiannya.

0: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM setelah kita ikuti silang Jumat melalui Masjid Agung Babul Jannah Sambas. Dan saatnya kita akan perdengarkan untuk Anda beragam lagu daerah Sambas dan informasi di seni budaya tradisional. Selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba. Setelah tadi kita udah dengarkan bersami pendengar ya lagu-lagu daerah Samba, kita ke SIG informasi dulu sebelum nanti kita bergabung ke Warta Berita Siang RRI Pro 1 Pontianak. Nah, kita kali ini di website rri.co.id, kita kutip di sana dari Kementerian Kebudayaan yang di percepat ya untuk menetapkan cagar budaya nasional, diantaranya memperkuat perlindungan warisan budaya di Indonesia pendengar, dengan berbagai langkah melalui peningkatan jumlah penetapan di dalam selama 1 tahun pendengar ya, yang disampaikan oleh Restu Gunawan, Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan. Nah, sebutnya percepatan penetapan ini dilakukan karena banyak juga dari usulan daerah yang disilah pentingnya pemerintah melakukan penetapan cagar budaya nasional yang beberapa kali dalam setahun mendengar. Dan kalau dari targetnya yang disebut katanya ada 1000 cagar budaya nasional untuk di tahun 2026 mendengar. Dan kalau untuk di bulan lalu sebelumnya di bulan Mei ya, ada 430 cagar budaya yang 460 diantaranya udah diproses pendengar. Dan katanya Kementerian Kebudayaan pun menargetkan program yang bisa berlangsung 3-4 kali yang rencananya bisa dilaksanakan di dalam setahun dan terus berproses nantinya secara berkelanjutan. Dari jumlah yang diprediksikan juga akan makin bertambah pendengar ya, seiring dengan adanya proses penilaian. Dan pemerintah pun mempercepat adanya pendataan dan inventarisasi objek dari kebudayaan yang ada di Indonesia pendengar. Nah, dari tim kementerian sebelumnya pun melakukan pendataan, salah satunya di Keraton Surakarta pendengar, dan pendataannya mencakup pusaka, manuskrip, dan berbagai koleksi budaya lain. Dan sementara disampaikan oleh Teguh Satya Bakti, lawyer Keraton Surakarta, yang menilai adanya proses penetapan cagar budaya yang memerlukan kajian yang cukup ketat. Nah, jadi setiap usulannya nanti melalui verifikasi ilmiah dan akademisi, dan ada juga persoalan hukumnya benar yang seringkali jadi hambatan dalam proses penetapan, seperti sengketa yang bisa memperlambat manfaat yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Nah, di berbagai kesulitan yang mungkin dihadapi ya pendengar, tapi pemerintah pun tetap optimis untuk target nasionalnya bisa tercapai di tahun 2026 nih. Dan percepatannya pun dilakukan untuk memperkuat perlindungan warisan budaya daerah kita di Indonesia, dan agar nantinya daan hilang ataupun juga daan diklaim mungkin di negara-negara luar ya pendengar ya. Harapannya kebudayaan Indonesia yang begitu banyak pendengar ya, dengan rumpun-rumpunnya ya, bisa tetap terjaga sampai bile-bile pun, sampai anak cucu nanti ataupun ya anak masa depan nanti, yang bisa tetap menjaga kebudayaan yang ada. Oke, para pendengar tetap bersama di RRI Sambas, kita dengarkan satu lagu daerah Sambas lagi dari Meji ya, Bang Mezi Pesona Sibubu. Selamat mendengarkan.

0: Peristiwa kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Santos bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
1: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
3: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi DPR, tentunya atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
4: Sari berita penting.
5: Agroforestry kelapa ganja jadi solusi pemulihan lahan kritis.
6: Tentu saja di dalam melakukan rehabilitasi itu tidak semata-mata.
5: BPS Kalbar optimis sensus ekonomi 2026 berjalan meski ada kendala.
7: Petugas itu menggunakan offline secara offline. Nah, kemudian nanti begitu sudah dapat.
8: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang. Edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya. Kondisi geografis yang sulit dijangkau hingga keterbatasan jaringan internet menjadi kendala utama BPS di lapangan dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Meski demikian, Kepala BPS Kalbar menegaskan sensus ini dinilai sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dalam 10 tahun ke depan. Kita simak laporannya.
9: Dalam momen kegiatan rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat awal bulan Juli 2026, Kepala BPS Kalbar Musaichudin mengatakan salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 adalah kondisi wilayah yang masih sulit diakses. Di beberapa daerah seperti Bengkayang, petugas harus melewati jalan tanah dan bekerja di lokasi yang belum memiliki jaringan telekomunikasi. Dalam mengatasi kendala tersebut, petugas sensus melakukan pendataan secara offline. Data kemudian disimpan terlebih dahulu dan baru dikirim ke server setelah petugas menemukan lokasi dengan sinyal yang memadai. Selain tantangan teknis, BPS juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran pendataan, termasuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya sensus ekonomi.
10: Nah, tantangannya selain untuk Kalbar itu adalah kondisi wilayah yang cukup jauh, kayak di Bengkayang kemarin ada laporan dia keroyokan, yang nggak ada sinyal, yang jalannya masih tanah, itu salah satu tantangan. Kemudian juga karena menggunakan sinyal, beberapa wilayah sinyalnya nggak bagus. Nah, teman-teman petugas itu menggunakan offline secara offline. Nah, kemudian nanti begitu sudah dapat sinyal bagus, dia baru istilahnya submit. Submit itu adalah ngirim data ke server. Itu salah satu tantangan. Nah, data sensus ekonomi ini sangat-sangat penting untuk memotret kondisi 10 tahunan sekali dan untuk merencanakan pembangunan 10 tahun ke depan.
9: Menurut Musaichudin juga menambahkan data yang dihimpun melalui sensus ini sangat penting karena hanya dilakukan sekali dalam 10 tahun. Hasilnya akan menjadi potret kondisi sosial ekonomi masyarakat Kalimantan Barat sekaligus menjadi dasar penyusunan arah pembangunan selama satu dekade mendatang. BPS Kalimantan Barat mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan jawaban yang jujur, lengkap dan sesuai kondisi sebenarnya kepada petugas sensus. Wilhelmus melaporkan.
8: Pemerintah daerah didorong memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD.

0: AD sebagai strategi menghadapi kebijakan efisiensi anggaran. Selain mengoptimalkan potensi penerimaan, daerah juga diminta lebih kreatif mencari sumber pembiayaan alternatif agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan. Berikut laporannya.
1: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Barat Rahmat Mulyono mengatakan pemerintah memahami tantangan fiskal yang dihadapi sejumlah daerah, termasuk keterbatasan anggaran yang berdampak pada pemenuhan berbagai kebutuhan belanja daerah. Menurut Rahmat, terdapat 3 langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah, yakni meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dengan pendampingan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melakukan efisiensi terhadap belanja yang tidak prioritas, serta memanfaatkan berbagai skema pembiayaan kreatif seperti CSR, hibah, pinjaman, hingga kerjasama pemerintah dengan badan usaha.
2: Tadi yang tentunya didampingi oleh teman-teman di Jenderal, bagaimana caranya meningkatkan PAD ini, salah satu. Yang kedua tentunya sama seperti pusat juga, efisiensi belanja. Nah yang ketiga adalah pembiayaan kreatif. Nah ini sudah dimulai di Kalbar nih, bisa dari CSR, bisa dari hibah, bisa pinjaman, dan macam-macam lah pembiayaan kreatif ini kan. Bisa dari KPBUD, KPDBU, dan lain-lain.
1: Sementara itu, Kepala KPPN Pontianak Eko Arifianto menilai kebijakan efisiensi menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam menggali potensi penerimaan baru dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Dirinya menyebut Kalimantan Barat memiliki sumber daya alam, potensi pariwisata, dan sumber daya manusia yang dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan apabila dikelola secara optimal.
3: Dan ini juga berlaku untuk semua, bukan hanya di Kalimantan Barat sendiri. Karena kita tahu bahwa Kalimantan Barat sendiri kaya akan sumber daya alam dan juga kaya akan potensi-potensi sumber daya alam lain, juga sumber daya manusia yang penting adalah. Jadi banyak potensi-potensi terutama dari sisi pariwisata maupun dari sisi SDM juga bisa ditingkatkan untuk menciptakan suatu potensi penerimaan pajak yang lebih bisa berdaya guna maupun berhasil guna. Mungkin begitu.
1: Dengan optimalisasi PAD, efisiensi belanja, serta pengembangan pembiayaan kreatif, pemerintah berharap ketahanan fiskal daerah semakin kuat sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan secara berkelanjutan. Syahrul Sani melaporkan.
4: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, satu dari coffee shop di Pontianak mendukung kebijakan kawasan tanpa rokok yang mulai diterapkan pemerintah. Kebijakan tersebut dirasa dapat menciptakan kenyamanan bagi seluruh pengunjung. Kita simak laporannya.
5: Pemerintah mulai menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok. Kebijakan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pelaku usaha di sektor kuliner. Barista sekaligus manajemen coffee shop Tiga Senyawa, Raffi Setiawan, menyatakan dukungannya terhadap penerapan kawasan tanpa rokok. Menurutnya, aturan tersebut dapat menciptakan kenyamanan bagi seluruh pengunjung, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, dan lanjut usia. Dirinya juga mengatakan sebagai pelaku usaha yang bergerak di bidang kuliner dan mengutamakan pelayanan pelanggan, pihaknya memahami pentingnya menghadirkan lingkungan yang nyaman bagi semua kalangan.
6: Saya dari kebijakan tersebut saya sangat mendukung karena sebagai barista saya lebih mengutamakan kenyamanan customer, terutama untuk ibu yang lagi hamil, anak-anak, dan lansia. Karena kan suatu kenyamanan buat mereka kan, kalau ada sapropo sebagai pasif nggak enak. Terutama kebijakan tersebut pun karena tidak yang menyediakan smoking area. Jadi untuk yang smoking area pun mungkin banyak orang yang salah tangkap. Jadi banyak yang gak setuju mungkin karena salah tangkap, padahal itu masih boleh ngerokok. Intinya di smoking area, gak di area yang non-smoking. Jadi buat kenyamanan bersama pun jadi saya mendukung.
5: Raffi menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami maksud dari kebijakan kawasan tanpa rokok. Dirinya menegaskan aturan tersebut bukan melarang aktivitas merokok sepenuhnya, melainkan mengatur agar kegiatan merokok dilakukan di area yang telah disediakan. Pengelola pun telah menyediakan area khusus bagi pelanggan yang ingin merokok. Jika ada pengunjung yang merokok di lokasi yang tidak sesuai, petugas akan memberikan arahan secara persuasif, menuju area merokok yang telah ditentukan. Wilhelmus melaporkan.
0: Lahan kritis bekas kebakaran di Dusun Sungai Amoy, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya kini mulai mendapatkan nafas baru. Sebuah langkah strategis melalui program agroforestry pangan berupa penanaman ribuan bibit kelapa gencah dan tanaman penghasil buah serta biji-bijian kini sedang dikencarkan untuk merehabilitasi kawasan yang sebelumnya terbengkalai selama lebih dari satu dekade. Berikut laporannya.
7: Program agroforestry pangan berupa penanaman ribuan bibit kelapa genjah dan tanaman penghasil buah serta biji-bijian ini merupakan inisiatif kolaboratif antara Lembaga Pengelolaan Desa Batu Ampar, Sampan Kalimantan, dan PT Belantara Sejahtera Mandiri serta pemerintah daerah. Direktur Sampan Kalimantan Fajri Nailus Subuhi menjelaskan alasan pemilihan kelapa genjah karena memiliki masa produktif yang relatif lebih cepat, yakni 3 tahun bisa panen untuk bisa diolah menjadi nira atau gula merah, kecap, bahkan biotanol. Selain untuk mencegah kebakaran hutan, program ini menjadi solusi ekonomi bagi warga yang selama ini terbatas ruang geraknya.
8: Itu kita berusaha melakukan rehabilitasi terhadap lokasi tersebut. Tentu saja di dalam melakukan rehabilitasi itu tidak semata-mata kita untuk menghutankan kembali, tapi juga selain menghutankan kembali yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menyejahterakan masyarakat. Dalam hal ini bagaimana masyarakat punya alternatif pendapatan lain selain dari pendapatan yang sekarang ini ada. Jadi dengan tanaman penghasil nira, harapannya nanti mereka akan mendapatkan hasil dari pengolahan nira, baik menjadi gula merah maupun menjadi kecap, maupun bisa saja ke depannya adalah nira tersebut diolah menjadi bioetanol.
7: Fajri menambahkan pada tahap pertama ini sebanyak 3.500 bibit kelapa genjah ditanam di lahan seluas 32 hektar. Untuk menyiasati masa tunggu panen, masyarakat juga didorong menanam tanaman hortikultura seperti cabai dan sayur mayur agar kebutuhan harian tetap terpenuhi. Lebih lanjut, Fajri mengungkapkan untuk total target rehabilitasi hutan tahun ini mencapai 97 hektar yang menyasar sekitar 200 kepala keluarga di kawasan hutan desa Batu Ampar dan sekitarnya. Diharapkan dengan menjadikan hutan sebagai ruang produktif yang memberikan manfaat ekonomi, masyarakat akan semakin termotivasi menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian hutan di Kalimantan. Muhammad Raukib melaporkan.
0: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Meiti Sudaina. Terima kasih dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Di tengah riuhnya zaman, ketika sekat-sekat sosial kerap memasung ruang gerak perempuan, sebuah suara berani bergema menembus waktu. Manusia Bebas, karya Suwarsi Joyo Puspito.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun, para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Halo, selamat siang menjelang sore bagi seluruh para pendengar dimanapun Anda berada. Bergabung bersama dengan Keca di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan di edisi hari ini kita bertemu ya, Jumat insya Allah yang bergah ini 3 Juli 2026. Mudah-mudahan membawa semangat bagi para pendengar bersama untuk bergabung bersama kita di acara Pro Dangdut, terutama bagi para pendengar yang mau request di acara dangdutan kita. Dan ya, harapannya mudah-mudahan tetap selalu dalam keadaan baik, sehat. Ya, mudah-mudahan para pendengar kita juga bisa bergabung bersama dengan kami di via telepon SMS ataupun WhatsApp di 0851 7670 0977. Dan ya, para pendengar tentu juga bisa gabung di akun media sosial kita seperti di Facebook RRI Sambas, Instagram RRI Sambas 974. Tapi jangan lupa di follow dulu, dan follow juga akun media sosial kita yang lain ya, seperti di akun YouTube RRI SP Sambas dan juga akun TikTok RRI Sambas. Nah, para pendengar, ya mudah-mudahan suara kita bisa terdengar dengan baik saat ini, termasuk di Radio Terestrial 97,4 FM dan juga di aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Oke, sudah ada penelpon sepertinya ya. Di penelpon kita yang pertama ada siapakah? Ya, silakan hubungi kita kembali di 0851 7670 0977. Oke, halo di Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pawadi, bagaimana kabarnya?
1: Kabarnya baik aja, alhamdulillah. Hagi panas tuh, Kak Eca.
0: Alhamdulillah ya, dalam keadaan panas tuh mudah-mudahan gak sajuk hati dengan hidupnya. Amin.
1: Dengan lagu-lagu dangdut penyanyi.
0: Oh, Audi, biar tenang juga jiwanya. Seperti
1: juga kita. Iya, Kak Eca di siang hari itu ya.
0: Jadi yang pertama ya, carikan masya Allah luar biasa. Si rajak yang soleh nyantai.
1: Nah, si rambut-rambutan, nah, sampai ke ujung baru rambut.
0: Jadi,
1: itu, alhamdulillah pertanian tembus juga.
0: Alhamdulillah ya. Jadi dapat lagu di itu ya.
1: Artinya berkat hari Jaki.
0: Jadi hari Jumat ya, entah doanya Bang Pawadi terkabul pas Jumatan tadi. Oke lah. Kita lagunya mau lagu apa tuh ya Bang Pawadi?
1: Lagunya Hitam Bukan Putih aja lah, dari
0: Hitam Bukan Putih,
1: dari siapa ya penyanyinya? Hitam Bukan Putih
0: dari Mega Mustika kayak, atau yang lain? Yang laki kayak yang perempuan tuh, tapi
1: yang perempuan
0: nah, namanya Mega Mustika tuh ya.
1: Ah, ini
0: nasib. Lanjutlah salam-salamnya.
1: Nah, Wirnawati pun ada juga sih. Pertanian buat Kak Eca yang lagi siarannya. Selamat bertugas. Mudah-mudahan Kak Eca dalam keadaan sehat walafiat.
0: Insya Allah sehat.
1: Nah, terus lanjut dengan Bang Andi, Nek Wanuslu, Jami, anak lupa juga dengan Pak De, ya, Pak Cik Kulan, Bang Teredi, Bang Tardi, Bang Bujang Cahye, Kak Ella juga dengan Bang Senja, Kak Tia juga dengan Bang Yayan. Nah, terus nak lupa juga dengan Pak Langki. Nah, nak lupa juga dengan Kak Jonap. Nah, terus lagi dengan yuk, kawan-kawan yang ada tempat Bang Pawani itu ya. Nah, yang mungkin dengarkan Kak Eca itu ya. Nah, juga dengan Kak Busri. Nah, buat Bang Madun kita yang nak lupa ya, ini samatnya. Mudah-mudahan lagi mendengarkan. Mudah-mudahan sehat selalu Bang Madun. Nah, Pak Haji Saigi juga. Nah, buat seni-seninya lah Kak Eca, tanpa terkecuali. Buat Kak Eca, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Sampai selesai lah nanti acara ini. Dan sampai nanti kita mudah-mudahan Kak Eca dalam keadaan sehat walafiat terus. Jadi kalau mensiakan tanpa Kak Eca disiakan tuh asinaan nasi gini.
0: Tolong selamatkan. Dan juga ya be, banyak penyakit yang
1: sampai garam terang.
0: Allah ya Allah, ya Allah. Sampai dah.
1: Adalah Kak Ejai. Ye,
0: yeah, makasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, penelpon kita pertama tadi Bang Pawadi di Min Samad menjadi penelpon yang pertama. Yo, gimana itu pendengar kita? Di 085176700977. Oke, udah ada, langsung aja kita terima. Halo, di Prodangdut.
2: Assalamualaikum Kak Ifon.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya, Kak, ya?
2: Alhamdulillah, sehat kabarnya,
0: Kak Isya. Alhamdulillah, panas, panas ke juga tapi di sini.
2: Hai, senang.
0: Panas ke, Kak Tia?
2: Sedang, Kak Isya.
0: Sedang-sedang. Oh, mau di situ carikan silau lalu, ya, Kak Isya. Iya, di. Tapi alhamdulillah ya, insya Allah, mudah-mudahan tetap baik untuk kita semuanya. Amin. Oke, lagunya mau lagu apa ya?
2: Lagunya dari Christina,
0: Kak. Hah?
2: Dari Christina.
0: Christina judulnya?
2: Pendusta.
0: Pendusta, pemula itu ya. Iya deh, sapi orangnya Kak tuh. Nah, denger ya. Oke lah, cuma lagu ya kan. Lanjut, salamnya.
2: Salamnya buat Kak Isya yang bertiga sama Kak Isya.
0: Insya Allah, amin. Kakak juga.
2: Yang lainnya kita rangkul aja Kak Isya. Hari tamu teh.
0: Oh iya deh, layani dah tamu ya. Mudah-mudahan suka dengan lagu kita.
2: Terima kasih.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik pendengar, nah tadi Kak Tia dari Tabas tadi pun udah ada tamunya. Mudah-mudahan dia tamunya tetap dalam keadaan baik dan sehat, termasuk untuk Kak Tia sekeluarga juga, amin. Lanjut kita ke penelpon berikutnya. Ada siapa di sini? Di sesi pertama kita telpon dulu pendengarnya, nanti di sesi kedua mungkin WhatsApp dan juga chat untuk Anda. Oke, halo di Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Esa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bang Alimin?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Mantap, semangatnya. Maklum awal juga tuh kali gabung bersama kita, semangatnya.
1: Wow. Malam udah bangun jam 2 sampai kini tuh belum lah
0: bersama. Kira ketiduan Mei saking lama-lama angge ya dan jua. Tapi Jumatan tadi.
1: Jam 6 dah nonton lagi
0: tadi. Oh, ya di ngebut-ngebutan gitu ya. Kak, iya menang ke kawan kita? Menang ya.
1: Jagoan kita selalu menang.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Portugal menang.
0: Oh, Portugal ya gitu ya, Bang Ronaldo ya.
1: Abang Ronaldo kita ya.
0: Jadi Pak Ronaldo, alhamdulillah. Jadi, oke lah kita biar semangat lagi dengan lagu dangdut nih kali. Mau lagu dangdut dari siapa itu?
1: Lagu ini dari Maggie Z aja lah Kak Ita.
0: Maggie Z, judulnya?
1: Seribu Benang Cinta.
0: Seribu Benang Cinta. Oke, lanjut salamnya.
1: Salam-salamnya buat Ning Pawadi kita tadi ye. Jadi ya Bang Yayan, Ki Busri, Wanusu Wanatsi, Bang Senja dengan Kak Elanya, Kak Jainab, Kak Meme dengan Bang Riantonya, Bang Jaja, Pak Ajang, Pak Ngahmarwan, Bang Tredi kita. Nang lain kita rangkul semuanya aja lah Kak Ecai.
0: Oke, siap.
1: Dari A sampai Z buat Kak Isya tetap selalu sehat, selalu ceria, selalu panas.
0: Insya Allah, ya, napa gak panas tuh? Semangat, oh, dong.
1: Oke, makasih Kak Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, baik, terima kasih ya untuk Bang Alimin yang udah gabung bersama kita. Tetap baik dan sehat, semangat selalu. Lanjut penelpon yang berikutnya. Kak Isya tebak tuh, pasti nih Aki, cobailah ye. Halo di Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sejutan tuh Kak Isya. Oh, halo nih Aki. Ujungnya wow, udah tahu nomornya. Oke, gimana kabarnya nih Aki?
1: Alhamdulillah, kabarnya kayak panas.
0: Oh, ya sahamnya lah.
1: Marin lak tua, marin an pagi.
0: Yo, iya deh, rugi ni akhirnya an pagi di situ ada biak magang.
1: Anak niat cik anak pagi, betul ya lambat datang kecer jam 7:30 baru datang ada kelambatan.
0: Oh, gak ada apa-apa.
1: Lah, nak apa-apa lah. Mudah-mudahannya dia ada anak yang dipanjangkan umur.
0: Insya Allah. Sangat kelamaan nih Aki kalau ada hilang agak cuek-cuek ini nih.
1: jalan-jalan di pasar hari naknya.
0: Oh, beli api ya nih Aki, ngopi ke?
1: Cari obat, kehabisan obat
0: ya. Oh, ya ini Aki dah ngobat dah gini. Tapi yo nah, harapannya tetap sehat nah, selalu
1: kita, nih Aki. Kita ke lagu aja lah.
0: Lagu, mau lagu apa tuh ya?
1: Lagunya lagu rindu aja lah. Rindu. Dah lama dah jumpa aja
0: ya. Ini salut dengan sehati ya, Kak Ulan kan?
1: Tahu lah. Dari Mus Mulyadi.
0: Mus Mulyadi, lanjut salamnya.
1: Salamnya pertama buat Eca yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu
0: keluarganya.
1: Bersama kawan-kawan kita yang penyiar-penyiar kita. Dah lama dan jumpa dengan kawan.
0: Okay.
1: Mudah-mudahan sehat selalu kawan-kawan kita penyiar sama si Kak Jenab, si Ambi, Wan Nusyu, Mak Nasa, Mak Sudi Sijang, Wan Nusyu, Wan Nusyu lagi, Wan Naci, Kak Ella Bang Senja, Kak Tia Bang Yaya, Bang Bujang Es, Kak Mar, Mana Bella, Kulan, Pak Dedungun Cundung, Bang Bujang Cahaya, Bang Hamarwan, Bang Taredi, Bang Pardi, Ipul, Bu Ari, Abang Pawadi kita juga tadi ya, bersama kawan-kawannya juga, selamat ya, Pak Langpi kita juga, Kak Meme kita juga di Singkawang, bersama Bang Alabiantonya, Bang Alimin juga tadi ya, Bang Andi, Bang Dedi, yang lain dirangkul aja lah tanpa kecuali dari A sampai Z. Maaf dah disambut yang anak namanya satu persatu ya. Dah lupa-lupa aja dengan kawan. Bukan lupa Abang Banda aja tanya dia anak ya. Paluh ya, semacam Paluh. Maklum Hamsiah juga. Mudah-mudahan lagi menanggarkan juga.
0: Okay, siap.
1: Buat Eca. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Aki Busri udah gabung bersama kita. Mudah-mudahan dia tetap baik, sehat selalu. Rasa nak terima sigi agi lah kali penelpon pendengar ya. Kalau kita lanjut di sesi kedua. Oke, ada siapa di sini, Nun? Halo di Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Oh, Nek Wan. Apa kabar, Wan? Sehat ke?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Kumek ya, Rito?
3: Nah, nalak tak berani. Yang masih mantak,
0: Oh, nyamur malah kali nak lagi. Jadi...
3: Ajikan dulu, panas tuh udang
0: kekenyan. Betaduh lah dulu, nyantai. Nge-es, nge-es. Oke lah, gimana ya? Mau lagu ke, Wan?
3: Lagu deh, udah pali-pali tamus deh.
0: Lagu apa lah?
3: Lagunya, gue suka nangar lagunya deh juga
0: yang
3: tapi yang paling suka nangar salapnya lah.
0: Lagunya, lagu apa ya?
3: Dari Rita S aja lah.
0: Mbak Rita, judulnya?
3: Lagunya Goyah.
0: Goya, wah itu lagunya siapa itu yang suka?
3: Selamat buat Eca lah. Selamat tugas mudah sehat selalu.
0: Amin ya Allah. Mana cik jo?
3: Buat Aki Busri juga tadi ye. Buat Bidang Trenceng, Pak Ngamarwan, Pak Ngapalapa, buat Pak Uswanan, buat Bujang Cahaya, buat Ming Sangsut, Bang Jaja, Bang Uyut, buat Lung Amsiah, buat Wan Suwela, buat siapa lagi? Risa, Mak Su, buat Diman, buat sume-sumenya aja lah yang nangar pokoknya. Bunda Ari juga soalnya. Buat Eca ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Wanaci tadi udah gabung. Mudah-mudahan Jak tetap baik, sehat selalu. Oke, kita lanjutkan untuk mendengarkan lagu-lagu dari para pendengar yang tadi bergabung ataupun request lagunya. Dimulai dari Mega Mustika ya, Hitam Bukan Putih. Nanti kita lanjutkan pendengar ya di sesi kedua untuk Anda melalui via WhatsApp. Dan pastinya selalu dengarkan RRI Sambas di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Selamat mendengarkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, pendengar masih di acara kita Pro Dangdut. Dan ya, kita juga berada di sesi kedua untuk Anda dengan cuaca yang masih gemilang cerahnya ya. Oke deh, kita kali ini di sesi kedua, bagi teman-teman kita yang mau gabung lewat WhatsApp, kita berikan kesempatan ya. Silakan aja hubungi kita di 085176700977.

0: Oke, kita coba terima ada siapa di sana. Oke, terputus sepertinya ya. Oke, gak apa-apa, kita bacain chat aja dulu, pendengar. Kali ini dari Bang Asmiri di Nanang Sebalem katanya ya. Assalamualaikum, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Salam sehat ke Eja. Siap ya. Waalaikumsalam. Salam juga kepada Bang Pawadita DE dan kawan-kawannya semuanya. Saya di request ya, nak request lagu Idaman Hati Ike Nurjana. Oke. Di situ pas lagi di lokasi lahan gambut katanya. Panasnya cuaca di lahan tuh, ya Allah. Ya mudah-mudahan ya Bang Asmiri selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa, aman ya, termasuk lahan-lahannya yang lagi di sini ya. Salam kepada nih Aki Junus ya, Bang Gino dan Bang Ebi. Agi siapkan lahan nak bekabon layak atau jahe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, alhamdulillah katanya agi bekabon berngar ya, tanaman layaknya mudah-mudahan najak melimpah ruah. Kita doakan bersama insyaallah nanti hasilnya juga baik ya, dan mungkin nanti melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Tetap sehat selalu untuk Bang Asmiri. Terima kasih udah gabung. Oke, lanjut kita ke chat WhatsApp berikutnya. Tapi ada yang menghubungi ya, kita coba terima dulu. Oke, terputuskah? Oh, terputus ya. Oke, di 0851-767-0977 kembali hubungi kita di nomor tersebut. Oke, udah ada. Halo, di Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut.
0: Oke, halo juga. Mak Usu, bagaimana kabarnya? Udah sehat?
1: Masih badan tuh.
0: Oh ya Allah, kita doakan bersama ya kepada para pendengar kita, termasuk Mak Usu di Sijang. Insya Allah diberikan kesehatan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin.
1: Malam di Sambas, 3 malam.
0: Oh, malam di Sambas tuh.
1: Tiga malam, kena rujuk ke Pemangkat lagi.
0: Jadi itu lagi di Pemangkat atau masih di Sambas?
1: Pernah balik ya ke rumah.
0: Oh, udah. Alhamdulillah. Semoga makin pulih, makin sehat. Insya Allah makin semangat untuk Mak Usu kita itu ya. Amin.
1: Mudah-mudahan. Amin.
0: Oke lah, Mak Usu mau lagu.
1: Lagu Darah Biru Jalan dari Isdahlia.
0: Oke, siap. Lanjutlah salamnya.
1: Assalamualaikum buat Wanaci, Wanusu, Ibu Dini, Bang Pawadi, Bang Alimin, Kak Aida, Bang Tredi, yeah. Yang lain dibungkus dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
1: Buat Kak Eca, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Mak Su. Ya Allah, ya lagi sakit katanya. Walaupun lagi sakit tapi semangatnya luar biasa untuk gabung bersama kita, pendengar ya. Kita doakan bersama, insya Allah diberikan kesembuhan untuk Mak Su kita di Sijang. Amin. Oke, lanjut ke penelpon berikutnya. Halo, di Pro Dangdut.
2: Halo, di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana kabarnya ya, Wanusu?
2: Kabarnya agak kepanasan. Tuh, tekan bronyi tuh.
0: Oh, mampunya ya. Tengah hari tuh.
2: Gimana deh, panas-panas lah ya.
0: Si Anke tampak betaduh di sini ya.
2: Si Andi, panas mana ini ada tampak betaduh.
0: Ya Allah, mudah-mudahan awan melindungi Wanusu dengan kawan-kawan sih. Iya,
2: tuh tadi takaan panas bedangkongnya.
0: Jadi mudah-mudahan aja akan antarkan oleh Allah Ta'ala awan-awannya. Amin. Ya ada anginnya keledaan Sian ke?
2: Mana cara bilang
0: ini? Oh, ya Allah. Jadi mudah-mudahan aja lah kena beri angin kala. Oke, lagunya sambilan ngawani Wanusu tuh ya. Berani.
2: Lagunya dari Yunita Ababil aja.
0: Yunita.
2: Ababil.
0: Judulnya?
2: Judulnya Apa tadi lupa i.
0: Ah, apa itu? Trauma, terguncang.
2: Maha cinta,
0: maha cinta. Oke, siap lanjut salamnya.
2: Salamnya pertama buat Eca yang lagi bertugas, yang mudahan sehat selalu.
0: Siap,
2: ya. Pertama salamnya buat Uning Sangsut, buat Mia, Dedi, buat Pak De, Wanaci, Mak Su tadi ya. Bang Pawadi, Bang Pardi, Bunda Ari, Yaki Busri, Alimin, Bang Ujang Iskamar, Pak Anjang, Bang Manabela, Bang Roni, Kak Meme, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Bang Utih, Lanius, Mama Nasa, Pak Ngah Marwan, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Semangat wanusu, gumenye yang mudah-mudahan ya, insyaallah dalam lindungan yang maha kuasa selalu. Amin. Oke, kita lanjut ke penelpon. Lanjut, ada siapa di sana? Oke, halo di Prodangdut.
3: Prodangdut adalah kita.
0: Oke, halo, dengan siapa di mana? Ah, dengan siapa? Oh, Pak Anjang ceritanya. Apa kabar Pak Anjang?
4: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Gimana cuaca?
4: Tuk minjam nomor, tuk nomor lain tuk minjam.
0: Oh iya, ditanggupin.
4: Lekannya sinyal nomor HP dah 2 hari itu tengkacau lalu.
0: Oh iya, gara-gara mati lampu. Ha, mati lampu kedaan di sini dunia.
4: Gara-gara mati lampu si Mari. Nah, itu lampu tapi sinyalnya teng sakit lalu.
0: Oh gaya.
4: Saya minjam nomor itu.
0: Oh iyalah, ada ampe ngapil. Alhamdulillah luar biasa. Sambil minjam-minjam gabung yuk.
4: Nelpon we.
0: Dapat lagu alhamdulillah untuk Pak Anjang kita itu ya.
4: Nah, lagu Setangkai Bunga Padi ade ke Kaeca.
0: Ade. Nak setangkai bunga padi.
4: Lagunya kita spesialkan untuk Wan Nun lagi berani nun.
0: Oh iya deh, pas lalu yang buat lagu.
4: Ah iya deh. Wah kai, lakak berani kalau sanang kita nak minta boros baru dengan Wan Nusu.
0: Iya dan juga tahu ya, nak mali ke nak baik suka tolong dah gitu.
4: Minta aja oh, yang sanang.
0: Iya deh, mun mau nya ya. Bunda mau dan juga pati nih gitu.
4: Oh,
0: ya. Ada. Salamnya Slen.
4: Ah, salam-salamnya kita minta fotokopi Wanusu aja lah. Dah lengkap dah ya.
0: Nyan ya. Dah lengkap nyan dah. Ya. Cukup.
4: Lengkap dah fotokopi Wanusu ya.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan ya Wanusu agi tikidum-kidum tu di umi
0: dah. Oh, pasti dah ya nyan. Ya dah nagi, dah hilang dah panasnya. Alhamdulillah.
4: Okay.
0: Aminkan ya.
4: Buat Keca, terima kasih. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah, Pak Anjang juga tetap sehat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke Pak Anjang, mantap ingin mendengar kita itu. Semangat-semangat lalu. Ya ada yang sakit tetap gabung bersama kita. Ada sampai dah peminjam-minjam nomor HP itu pendengar nak gabung dengan kita itu. Makasih banyak Nyan bagi seluruh para pendengar kita. Tetap semangat dan pastinya tetap dalam keadaan baik dan sehat selalu. Amin. Oke, kita lanjut ke chat ya. Di kali ini ada Bang Budiman. Assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mau request lagu dari Melinda. Mohon maaf nih, lagu Melinda memang di blacklist ya dari playlist kita. Mungkin Bang Budiman boleh request lagu yang lain ya. Karena ada beberapa lirik memang enggak diperbolehkan ya untuk disiarkan kembali gitu ya. Lanjut, salamnya buat kawan yang monitor Pak Uswanan, Bang Dedi, Cikula, Naki Busri, Bujang S, Bujang Kerenceng, Kak Ella, Wanaci, Wanusu, Mama Nasa, Maksud, Kak Aida, Kak Nia, Bang Aryanto. Terima kasih buat yang baca. Semoga sehat selalu buat pendengar di Medan. Sejanggung cuaca panas di Medan Kak Eca. Oh iya deh, sami-sami. Sami kita di situ rata panas di bumi sampai sekitar itu pendengar ya. Tapi mudah-mudahan nanti tadu apa lagi kawan-kawan kita yang lagi kumis saat itu mencena Wanusu ya. Oke, tetap semangat tentunya. Kita akan lanjutkan nanti di sesi terakhir ya, di akhir jumpa. Tapi kita dengarkan dulu dong lagu-lagu berikut ini dari Idaman Hati Ikke Nurjana. Tetap bersama di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di acara Prodangdut kita, dan ini di sesi ke akhir ya. Mungkin 11 menit lagi perjumpaan kita. Bagi para pendengar yang mau request lagu dangdut ya, di 085173760977. Tapi kita bacakan chat SMS dulu pendengar ya. Kali itu dari Bang Pardi di Tangga Mas. Assalamualaikum Pro Dangdut. Waalaikumsalam. Dah lama adaan nyenggol kawan-kawan. Ki Busri, Bang Pawadi, Wanusu, Bang Tredi, dan juga buat kawan-kawan semuanya, insyaallah semuanya selalu berbahagia, kompak dengar RRI Samba Samin. Munade yang nak apa rasanya enak dengar katanya puing-puing kenangan masa lalu dari Bang Haji. Akhirnya buat kakak, makasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut ke chat WhatsApp pendengar. Kali ini dari Bang Darul. Nah, untuk Bang Budiman tadi lagunya udah kita putar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pro Dangdut adalah kita. Cewek mau request lagu. Ya Allah, ya Allah. Iman Ers Arifin ya, Imam Ers Arifin yang duet lagunya Tersayang. Lagunya dikirim spesial untuk Ayu Deka Indonesia. Oke, okay, selalu buat Bang Puja, Bujang Cahye, buat Bang Palapa, Bang Pawadi, buat Kak Diani, Kak Ella, Bang Yayan, buat semuanya lah ya, sampai dari A sampai ke Z. Produk dangdut adalah kita. Oke, okay, baik, terima kasih. Oke, okay, kita lanjut ke penelpon berikutnya. Mungkin ini penelpon terakhir kayaknya ya. Halo di Produk
1: dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Kak Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Ella jadi ngujung hari itu.
1: Ini ngujung, marahnya udah lama aja baru buka radio tadi.
0: Oh, iya, iya. Kira ketiduan deh, atau kekumi ya.
1: Yang penting dapat biar ujung lah
0: ya. Jadi tidak apa-apa deh, alhamdulillah. Yang penting Kak Ella tetap sehat baik.
1: Udah manis balik gula aja, makasih ya Kak Ella.
0: Pintar lalu, jadi baru tiba ayak gulai di dapur kali ini dia.
1: Banyak
0: gulai. Alhamdulillah.
1: Gimana kabar Kak Ecar?
0: Alhamdulillah, baik, sehat. Insya Allah kita tetap baik, sehat selalu. Oke, lagunya dah nak habis waktu kita itu.
1: Lagunya Cintaku Satu aja weh, dari Dutina Alfira.
0: Alhamdulillah, setia selalu rasinya.
1: Jadi okay, lagunya spesial buat yang tersayang weh, Kak Ecar ya.
0: Pak Biak lah ya.
1: Pak Biak lah jelasnya.
0: Jadi ya, Pak Biak mana dia itu ya?
1: Ada yo. Yo, dilanjutkan lah Pak Biak.
2: Sambangut adalah kita, Kak Eca. Menambah ujung ke, mudabur adalah ujung dan banyak manis, Kak Eca.
0: Iya, ada gulai kan tadi ya. Oke lah, yang penting insya Allah sehat si pasang kita itu amin. Itu Bang Senjata Ambisien request lagu tuh dan pengapi kan. Salamnya dengan siapa sih le?
2: Hadir aja
0: we. Iya deh. Salamnya
2: terpanjang lah Wan Su.
0: Oke.
2: Yang lain ini rangkul habis aja.
0: Oke sih. Nanti
2: guys, Bang, mau tinggalkan berarti.
0: Itulah ya. Ya dia nyen ya. Kasihan ya.
2: Terima kasih.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya di akhir jumpa Pro Dangdut ini ditutup oleh pasangan setia kita tadi ya. Kak Ella dan juga Bang Senja, mudah-mudahan menjadi keluarga yang baik, sakinah mawadah dan mesra selalu. Amin. Jangan iri ya semuanya para jomblo. Oke, kita lanjut untuk mendengarkan lagu-lagu terakhir di perjumpaan acara Pro Dangdut kita. Dan nanti kita akan temani Anda dengan ragam program acara lainnya. Termasuk kita nanti kita akan dengarkan lagu pop Indonesia ya, dan informasi. Tapi kita juga akan dengarkan lagu ini azan pendengar ya, untuk di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Azan Asar nanti berkumandang di jam 15:16 atau jam 3:16 sore nanti ya. Jadi tetap aja bersama di RRI Sambas. Dan kami ucapkan terima kasih banyak bagi semua semua para pendengar kita yang dengar tadi di acara Pro Dangdut ataupun sekalipun di acara pagi kita tadi subuh ya. Dan semuanya mudah-mudahan tetap sehat, semangat, yang sakit disembuhkan, yang lagi kesulitan juga dipermudah segalanya oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Selalu dengarkan RRI Sambas. Dan ya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza as-samaa'u syaqqat.
0: Apabila langit terbelah.
1: Wa adzinat li rabbiha wa huqqat.
0: Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh.
1: Wa idzal ardu muddat.
0: Dan apabila bumi diratakan.
1: Wa alqat ma fiha wa takhallat.
0: Dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya, dan menjadi kosong.
1: Wa adzinat li rabbiha wa huqqat.
0: Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya.
1: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ.
0: Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya.
1: فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا.
0: Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.
1: وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا.
0: Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira.
1: وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ.
0: Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang.
1: فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا.
0: Maka dia akan berteriak, celakalah aku.
1: وَيَصْلَى سَعِيرًا.
0: Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.
1: إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا.
0: Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir.
1: إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ.
0: Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya.
1: بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا.
0: Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: Bala uqsimu bisyafaq.
0: Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja.
1: Wallayli wama wasaq.
0: Demi malam dan apa yang diselubunginya.
1: Walqamari idza tasaq.
0: Demi bulan apabila jadi purnama.
1: لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ.
0: Sungguh, akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
1: فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Maka mengapa mereka tidak mau beriman?
1: وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ.
0: Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud.
1: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ.
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya.
1: Wallahu a'lamu bima yu'un.
0: Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.
1: Fabashshirhum bi'adzabin alim.
0: Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih.

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.

0: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas. Dan tadi kita udah dengar ya kumandang azan asar dan juga lagu religi untuk Anda. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat fardu asar bagi seluruh umat muslim yang menjalankan. Dan para pendengar di RRI Sambas, kita akan temani Anda dengan ragam informasi dan juga lagu pop Indonesia. Selamat mendengarkan.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Radio Republik Indonesia Kampus 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas. Dan tadi kita udah dengar beberapa lagu pop Indonesia untuk para pendengar. Dan ya, mudah-mudahan ya para pendengar kita tetap baik, sehat, happy. Ya, mudah-mudahan segala pekerjaannya selesai tuntas. Bagi yang udah selesai, yang mau pulang, perjalanannya aman, selamat hingga tujuan. Kami juga suguhkan informasi untuk para pendengar tentunya di RRI Sambas ini. Ya, sambil kita juga mendengarkan lagu pop Indonesia yang lain. Dan nanti kita akan bergabung ke Satu Pontianak ya di jam 4 sore nanti di Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat ya. Kali ini kita ke komdigi.go.id ya, Kementerian Komunikasi dan Digital ataupun Komdigi yang ternyata berkolaborasi pendengar dengan Universitas Brawijaya meluncurkan solusi cerdas berbasis AI. Ya tahulah ya sekarang apa-apa AI, sedikit-sedikit AI tolong dong ya, AI bantu aku ini dong, AI sedikit ini sedikit, bahkan curhat ada dengan AI, ada nggak di sini pendengar ya. Tapi ya lagi-lagi kalau misalnya dimanfaatkan dengan baik tentu juga membawa manfaat bagi kita. Tapi ingat, jangan terlalu berlebihan pendengar. Nah, kali ini pendengar dari teman-teman kita di Universitas Brawijaya itu menerjunkan teknologi AI dengan proses pembelajaran di 178 sekolah rakyat di tahun ajaran baru ini pendengar. Jadi sistem AI-nya itu dirancang khusus nih untuk membantu para guru dan kepala sekolah. Nah, itu mulai dari menyusun kurikulum, kemudian merancang materi pembelajaran yang fun ya, ataupun juga menyiapkan evaluasi belajar siswa. Nah, ini nih kerennya gitu ya, lebih mempermudah para guru-guru kita gitu ya. Kemudian tugas administrasi guru pun bisa lebih efisien gitu pendengar ya, guru itu bisa lebih fokus lah gitu ya, mendampingi para muridnya secara langsung. Nah, ini mudah-mudahan bisa diterapkan juga untuk guru-guru kita yang ada di Indonesia ini ya, nggak hanya di sekolah rakyat mungkin ya. Jadi sistem canggih ini nih pendengar bakal langsung diintegrasikan dengan learning management system sekolah rakyat untuk mendongkrak kecerdasan digital anak-anak bangsa. Jadi gak sabar dong ya melihat masa depan pendidikan Indonesia ya melalui sekolah rakyat ini yang harapannya juga makin melek teknologi ataupun melek digital dan tetap diantaranya juga update dengan berbagai hal untuk memajukan Indonesia Jaya Merdeka yang harapannya juga Indonesia emas gitu pendengar ya, 2045 ini bisa tergapai dengan baik dan mulus. Oke deh para pendengar di RRI Sambas, kali ini kita dengar lagu berikut ini, Sore Hari Biar Santai dari Perahu Kertas, Make It Right. Selamat mendengarkan.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah pokok-pokok berita.
0: Sari berita penting.
2: BMKG waspadai karhut laseri kemarau mulai meluas di Kalbar.
3: Jadi secara umum dapat kami gambarkan memang curah hujan berkurang, terus otomatis suhu udara juga.
2: Sensus ekonomi 2020 menjadi fondasi kebijakan pembangunan daerah.
4: Lain untuk Kalbar itu adalah kondisi wilayah yang cukup jauh, kayak di

0: laporannya.
1: Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Supadio Tutikno mengatakan hasil analisis menunjukkan penurunan curah hujan terutama terjadi di wilayah pesisir Kalimantan Barat mulai dari Pontianak, Kuburaya hingga Singkawang. Sementara itu, potensi hujan masih terdapat di wilayah timur Kalimantan Barat terutama di Melawi bagian utara dan Kabupaten Kapuas Hulu. Menurut Tutikno, seiring berkurangnya hujan, potensi kebakaran hutan dan lahan juga meningkat. Kabupaten Ketapang menjadi wilayah yang perlu mendapat perhatian karena dalam beberapa hari terakhir intensitas hujan sudah jauh berkurang sehingga kondisi lahan semakin kering dan rawan terbakar. Secara umum, berkurangnya curah hujan juga menyebabkan suhu udara meningkat. BMKG menilai fase musim kemarau mulai berlangsung secara bertahap dan tidak merata di Kalimantan Barat. Saat ini kondisi tersebut mulai terasa di Ketapang, kemudian bergerak ke wilayah Kuburaya, dan diperkirakan akan meluas ke daerah lainnya.
2: Jadi secara umum dapat kami gambarkan memang curah hujan berkurang, terus otomatis suhu udara juga mengalami peningkatan, sehingga fase musim kemarau itu secara tidak merata sudah berangsur-angsur masuk wilayah Kalimantan Barat, dan saat ini terasa untuk wilayah Ketapang, kemudian bergerak sampai di wilayah Kuburaya, dan nanti mungkin menyusul di beberapa wilayah yang lain.
1: Meski demikian, BMKG mengingatkan bahwa musim kemarau di Kalimantan Barat tetap disertai peluang hujan lokal di sejumlah wilayah. Karena itu, masyarakat diimbau tetap mengikuti informasi cuaca terbaru serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, khususnya di daerah yang curah hujannya terus menurun. Syahrul Sani melaporkan.
0: Seberapa akurat arah pembangunan Kalimantan Barat dalam 10 tahun ke depan sangat bergantung pada kualitas data yang dikumpulkan hari ini. Karena itu, Badan Pusat Statistik menggandeng media untuk memastikan sensus ekonomi 2026 berjalan sukses. Selain memaparkan progres pendataan, BPS Kalbar juga merilis sejumlah indikator ekonomi terbaru yang menjadi gambaran kondisi daerah. Berikut laporannya.
3: Data yang akurat menjadi kunci lahirnya kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Atas dasar itu, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Barat menegaskan pentingnya dukungan media dalam mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan penguatan peran media dalam mensukseskan sensus ekonomi 2026 yang digelar di ruang Vikon BPS Provinsi Kalimantan Barat. Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat, Moh Saikhudin, mengatakan sensus ekonomi yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali merupakan instrumen penting untuk memotret kondisi perekonomian masyarakat. Data tersebut akan menjadi kebijakan pemerintah dalam menyusun arah pembangunan dan kebijakan ekonomi hingga satu dekade mendatang.
4: Nah, tantangannya selain untuk Kalbar itu adalah kondisi wilayah yang cukup jauh. Kayak di Bengkayang kemarin ada laporan dia keroyokan yang nggak ada sinyal, yang jalannya masih tanah, itu salah satu tantangan. Kemudian juga karena menggunakan sinyal, beberapa wilayah sinyalnya nggak bagus. Nah, teman-teman petugas itu menggunakan offline, secara offline. Nah, kemudian nanti begitu sudah dapat sinyal bagus, dia baru istilahnya submit. Submit itu adalah ngirim data ke server.
3: Sementara progres pendataan sensus ekonomi 2026 di Kalimantan Barat telah mencapai 17,19%. Angka tersebut diperkirakan terus meningkat karena proses pendataan masih berlangsung di seluruh kabupaten kota. Menurut Saikhudin, seluruh petugas lapangan telah memanfaatkan aplikasi digital sehingga hasil pendataan dapat dikirim secara langsung ke pusat. Meski demikian, tantangan masih dihadapi mulai dari luasnya wilayah Kalimantan Barat, keterbatasan jaringan internet di sejumlah daerah, hingga perlunya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya memberikan data yang akurat kepada petugas. Melalui sinergi antara BPS, pemerintah daerah, media, dan masyarakat, sensus ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan data yang lengkap dan berkualitas. Dengan demikian, setiap kebijakan pembangunan yang diambil tidak hanya berdasarkan perkiraan, tetapi berlandaskan kondisi nyata perekonomian masyarakat Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Kesehatan mematangkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG tahun 2026 yang akan menjangkau berbagai kelompok masyarakat mulai dari masyarakat umum, ASN, personil TNI Polri hingga pelajar. Berikut laporan selengkapnya.
5: Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Najori, menyatakan program

0: cek kesehatan gratis atau CKG tahun 2026 terus dipersiapkan untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat di Kabupaten Sanggau. Seluruh calon peserta diwajibkan melakukan registrasi melalui aplikasi ASIK sebagai syarat sebelum mengikuti pemeriksaan kesehatan. Selain masyarakat umum, program CKG juga akan menyasar aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau sebagai tindak lanjut arahan pemerintah provinsi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi pegawai. Dinas Kesehatan juga menyiapkan pelaksanaan CKG bagi personil TNI dan Polri yang bertugas di Kabupaten Sanggau dengan pelaksanaan yang akan dikoordinasikan bersama satuan masing-masing dan momentum kegiatan institusi. Melalui pelaksanaan program ini, pemerintah daerah berharap akses layanan pemeriksaan kesehatan gratis dapat menjangkau lebih banyak masyarakat sekaligus mendukung upaya deteksi dini berbagai risiko penyakit.
1: Saya sudah mengeluarkan surat edaran ataupun instruksi supaya sebelum melakukan CKG harus registrasi dulu, harus mengisi aplikasi melalui aplikasi ASIK supaya data kita terdaftar ataupun terisi ataupun tercapai target. Yang itu setelah umum, yang kedua adalah cek kesehatan gratis masih umum tapi khusus untuk PNS. PNS ini kita memang ada instruksi daripada gubernur bahwa untuk dilakukan cek kesehatan gratis, di mana cek kesehatan gratis ini kami sudah mempunyai beberapa daftar untuk jadwal daripada pemeriksaan kesehatan gratis di setiap OPD-OPD.
0: Sementara itu, pelaksanaan CKG bagi pelajar akan dimulai setelah tahun ajaran baru berlangsung dan masa orientasi sekolah selesai. Melalui 19 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Sanggau, petugas kesehatan akan mendatangi sekolah-sekolah untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada siswa mulai dari tingkat TK, SD, SMP hingga SMA. Tri Putri melaporkan.
2: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
3: Anda masih bersama kami di Warta Berita RRI Korwil 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi selanjutnya, pelaku UMKM di Kabupaten Sintang didorong untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh BRI guna mendukung pengembangan usaha. Berikut laporan selengkapnya.
4: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Sintang didorong untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh BRI guna mendukung pengembangan usaha. Penyaluran pembiayaan dilakukan secara langsung kepada pelaku usaha melalui program kredit usaha rakyat atau KUR, sehingga memudahkan masyarakat yang memiliki usaha produktif untuk memperoleh akses permodalan. Kepala Unit BRI Simpang 5, Sanjaya, menjelaskan bahwa selama ini penyaluran KUR lebih difokuskan kepada pelaku UMKM secara individu, bukan melalui kelompok usaha. Menurutnya, setiap pelaku usaha yang memiliki usaha produktif dapat mengajukan pembiayaan langsung ke kantor BRI unit terdekat.
5: Jadi selama ini kami langsung ke UMKM yang individual. Misalnya pengen nih untuk kelompok rencananya ya. Nanti kan dalam kelompok itu ada anggota-anggotanya. Dalam anggota itu pasti ada produk yang dibuat. Jadi selama ini kami langsung ke individual.
4: Sanjaya menambahkan meskipun KUR disalurkan kepada individu, BRI juga memiliki program pembiayaan berbasis kelompok melalui PNM Mekar. Program tersebut menyasar kelompok masyarakat di tingkat desa maupun kelurahan dengan anggota yang umumnya terdiri dari sekitar 10 orang. Pembiayaan diberikan kepada anggota kelompok yang menjalankan usaha sesuai ketentuan program. Sanjaya berharap semakin banyak pelaku UMKM di Sintang memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang tersedia untuk memperkuat modal usaha dan meningkatkan produktivitas. Ia menegaskan, BRI terus berkomitmen memperluas akses layanan permodalan agar dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha, baik melalui skema KUR bagi individu maupun program pembiayaan kelompok seperti PNM Mekar. Dian Ben Yuda melaporkan.
3: Masyarakat Sintang antusias membeli bahan pangan murah dalam kegiatan gerakan pangan murah yang digelar di beberapa lokasi strategis di Sintang. Berikut laporan selengkapnya.
6: Antusiasme masyarakat mewarnai pelaksanaan gerakan pangan murah GPM yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang bersama Perumbulok Cabang Sintang. Gerakan pangan murah dilaksanakan secara bertahap, dimulai di Komplek Pasar Raya Sintang pada Rabu 1 Juli 2026, dilanjutkan di Pasar Masuka Sintang pada Kamis 2 Juli 2026, dan akan berakhir di halaman Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang pada Jumat 3 Juli 2026. Salah seorang warga Kelurahan Kampung Ladang, Kecamatan Sintang, Titut Ayodhya Wardana, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran pemerintah bersama Perumbulok di tengah masyarakat menjadi langkah nyata dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah. Menurut Titut, selisih harga yang ditawarkan dalam gerakan pangan murah cukup memberikan penghematan bagi pengeluaran rumah tangga. Melihat manfaat yang dirasakan masyarakat, Titut berharap gerakan pangan murah dapat dilaksanakan secara rutin setiap bulan, sehingga semakin banyak warga yang terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
7: Sangat-sangat membantu masyarakat dalam kondisi situasi di mana segala harga kebutuhan pokok serba naik di luar. Ini dengan turunnya dinas tim Bulog ini turun ke lapangan, sangat membantu masyarakat. Jadi masyarakat ini dari kalangan-kalangan menengah ke bawah banyak pilihan untuk berbelanja. Tidak harus membeli di toko-toko sembako yang mungkin harganya sangat signifikan sekarang. Mudah-mudahan harapan kami sebagai masyarakat Sintang ke depannya supaya tiap bulan itu selalu diadakanlah operasi pasar dari Bulog seperti ini, karena sangat membantu untuk masyarakat daya minat berbelanjanya itu lebih ada, lebih banyak.
6: Hal yang sama juga disampaikan Surati, warga Desa Jerola 2, Kecamatan Sintang. Surati mengatakan dirinya terbantu dengan adanya gerakan pangan murah ini karena dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dalam gerakan pangan murah tersebut, masyarakat dapat membeli beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP seharga Rp60.000 per kemasan 5 kg, minyak goreng kita dijual dengan harga Rp15.000 per liter, dan minyak goreng jujur dijual dengan harga Rp21.000 per liter. Ia menambahkan, kondisi kenaikan harga bahan pokok saat ini cukup dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan pas-pasan.
8: Alhamdulillah, ada sumbangan kayak gini kan bisa membantu masyarakat kecil, walaupun ibarat harganya tidak seberapa. Kanunya kan yang penting bisa ada lah, kan untuk rakyat kecil bisa membantu yang membutuhkan kan.
6: Keberadaan gerakan pangan murah dinilai menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita melaporkan.
3: Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang memastikan kelancaran kegiatan operasi pasar yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang bersama Forum Bulog Sintang. Berikut laporan selengkapnya.
9: Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang memastikan kelancaran kegiatan operasi pasar yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang bersama Forum Bulog Sintang yang berlangsung selama 3 hari 1 sampai 3 Juli 2026 di 3 titik pada pekan ini. Kabid Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Adrianus Endra mengatakan kehadiran untuk pengaturan lalu lintas dan perparkiran sehingga para pembeli pada kegiatan gerakan pangan murah berlangsung aman dan kondusif.
10: Kita juga diberikan surat pemberitahuan bahwa mereka ada giat di halaman parkir Pasar Raya. Kemudian tanggal 2 ada giat di halaman parkir. 3 hari yang ketiga di halaman Ketamang Pangan, ya 3 hari. Kalau di sana kan untuk kita pengaturan lalu lintas dan perparkirannya. Kondusif semuanya, lantai rapi.
9: Petugas Dinas Perhubungan juga menempatkan personel di sejumlah titik yang dinilai berpotensi terjadi kepadatan kendaraan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengarahkan kendaraan agar tidak berhenti atau parkir sembarangan di sekitar lokasi kegiatan sehingga akses jalan tetap dapat digunakan oleh masyarakat umum. Adrianus Endra menjelaskan pihaknya juga berkoordinasi dengan panitia penyelenggara dan aparat keamanan guna mengantisipasi lonjakan pengunjung terutama pada jam-jam ramai. Menurutnya koordinasi tersebut penting agar proses keluar masuk kendaraan dapat berjalan tertib serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang datang pada pada kegiatan gerakan pangan murah, Adrianus menghimbau kepada masyarakat yang menghadiri gerakan pangan murah agar mematuhi arahan petugas di lapangan, menggunakan area parkir yang telah disediakan, serta tidak memarkir kendaraan di badan jalan dengan tertib berlalu lintas dan parkir pada tempatnya. Kegiatan gerakan pangan murah dapat berlangsung lancar tanpa menimbulkan kemacetan maupun gangguan terhadap pengguna jalan lainnya. Suryatini melaporkan.
11: Info cuaca hari ini.
3: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Debi. Debi, laporan Anda.
12: Baik, terima kasih rekan Mei yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum cerah berawan. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan, tapi beberapa wilayah masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat ataupun petir dan angin kencang yang berdurasi singkat. Selanjutnya untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat untuk satu minggu ke depan, beberapa wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Mei.
3: Terima kasih Debi, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Debi.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih, masih bersama di FM 97,4 MHz.
3: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
5: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
3: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
5: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
3: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
5: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
6: Lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam urulan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Oke, pendengar masih bersama di RRI Sambas dari Dua Drum. Baru saja kita dengarkan dengan judul Vlog ya. Walaupun ini tidak pagi tapi sore. Ada yang mungkin nge-vlog sampai sore ini ya, membagikan aktivitasnya, sharing di media sosial. Ya, kita temani Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia bersama RRI Sambas dengan kayak di sini. Pendengar, kita juga akan bagikan sharing informasi untuk para pendengar. Nah, ini kan kayak di Kalimantan Barat khusus nya gitu ya, dia bawakan dengan informasi pemadaman listrik lah gitu ya, bergilir lagi ya. Nah, tak kalau di tempat kayak Eca tadi malamnya jam sebelum maghrib kalau nggak salah ya, jam 5 lewat gitu ya. Nah, itu sampai jam 8 hampir jam 9 itu terjadi pemadaman listrik. Nah, itu nggak tahu ternyata infonya dari mana gitu pernyar ya, kok tiba-tiba mati aja ya. Bahkan banyak diantaranya warga net kayak di media sosial gitu ya, di Facebook, Instagram, itu semuanya berkicau gitu ya. Ternyata itu tidak dialami hanya di wilayah Kabupaten Sambas beberapa aja gitu pendengar ya. Tapi juga di daerah lain seperti di Singkawang gitu ya. Kemudian di daerah-daerah lain kayak di mana ya, di Sumatera kalau nggak salah gitu ya. Nah, ada beberapa yang lain lah gitu ya, yang memang mengeluhkan adanya pemadaman listrik, dan ada yang menyebut tanpa informasi sekalipun gitu pendengar ya. Dan kalau kita cek ya di berbagai media sosial ataupun juga kita kutip dari jurnal Bordeo dan berbagai sumber seperti di Insight Pontianak, kemudian juga di kanal Facebook Sambas Informasi gitu pendengar, ada beberapa alasan gitu pendengar. Dan diantaranya juga kita kutip ya di antara news Kalimantan Barat di Bengkayang ya, ternyata juga kayaknya ya. Nah, jadi pendengar ya, menurut penjelasan resmi dari manajer komunikasi dan TJS LPLN unit induk distribusi UIT Kalimantan Barat, Muhlis Jargasih, bahwa pemadaman listrik ini disebabkan adanya gangguan mesin pembangkit IPP yang terjadi kendala teknis di mesinnya, independent power producer pendengar, dan ada juga faktor lain seperti cuaca panas ekstrem yang melanda beberapa hari yang ternyata juga memicu temperatur lingkungan yang cukup tinggi pendengar. Hal inilah yang menyebabkan pada akhirnya kemampuan mesin pembangkit itu melemah ataupun mengalami penurunan kemampuan, katanya sih gitu ya. Kemudian berbagai komunikasi faktor yang disebut, pasokan daya juga menurun di sistem kelistrikan di wilayah Kalimantan Barat. Dan PLN ini menegaskan juga bahwa pemadaman ini bukan disebabkan oleh keterbatasan pasokan batu bara ataupun energi primer pendengar. Nah, untuk mengantisipasi pemadaman yang lebih luas dan menjaga kestabilan jaringan selama proses pemulihan mesin, PLN ini memberlakukan pemadaman terbatas ataupun bergilir itu sejak Kamis kemarin ya, 2 Juli 2026 malam, sampai ke hari ini Jumat 3 Juli 2026. Nah, pemadamannya itu pun dibagi ke dalam beberapa shift dengan durasi estimasi sekitar 5 jam per shiftnya. Di shift pagi itu dimulai dari jam 8.30 hingga jam 13.30 atau jam 1.30 siang waktu Indonesia Barat gitu pendengar ya. Kemudian dilanjutkan di siang ataupun sore hari itu jam 12.30 hingga jam 17.30 atau jam 5 lewat 30 menit pendengar ya. Kemudian untuk di sip sore atau malam itu dimulai dari jam 5.30 hingga jam 22.30 waktu Indonesia Barat. Dan ini ada informasi kayak di sekitar kita juga ada kemungkinan ya pemadaman listrik juga gitu pendengar ya. Dan itu bisa terjadi di beberapa wilayah titik di Kalimantan Barat tadi ya, kayak di Pontianak, Kubur Raya, Mempawa, Bengkayang, Singkawang, Sambas, Ketapang, sampai ke Sintang pendengar. Dan ya sebagaimana tadi ya, kita juga himpun berbagai rilisan resmi PLN UIT Kalimantan Barat yang sampai saat ini pun gak tahu nih sampai kapan ya pemadaman listrik ini terjadi gitu pendengar ya. Pastinya juga mudah-mudahan semua para pendengar kita doakan yang terbaik ya untuk wilayah daerah Kabupaten Sambas ini pulih ya, seperti listrik dan lain sebagainya. Karena ya listrik ini juga alat yang cukup vital bagi masyarakat, karena kita tanpa
mereka juga cukup banget sulit gitu berenggar ya. APP pun dah kini dah pakai listrik masalahnya gitu berenggar ya. Jadi harapannya enggak lama gitu berenggar. Mungkin hari ini harapannya hari menjadi hari terakhir, walaupun tadi disebutkan juga masih belum tahu gitu ya kapan pastinya ini akan berakhir ya. Tapi kita doakan yang terbaik-baik aja deh gitu ya. Dan ya pastinya juga untuk itu kita harapkan yang terbaik deh gitu berenggar ya di wilayah Kabupaten Sambas ya. Pastinya juga kita akan selalu update informasi tentang pemadaman listrik untuk para berenggar ya, biar kita tetap siap siaga gitu berenggar ya. Dan kalau kita cek juga ya, karena adanya gangguan kelistrikan yang bergilir ini, juga kita kutip di kabar Kalbar ada juga kayak ini ada di pemadaman tentang Perumda Air Minum Tirte Muari Ulakan yang kita kutip di Sambas Informasi tuh pendengar ya. Pendistribusian air pun katanya akan terhenti sementara selama adanya pemadaman dengan jadwal pemadaman listrik dari PLN berenggar ya. Dan ya pastinya juga ini berdampak berbagai hal ya. Ya pastinya juga kita harapkan yang terbaik gitu deh gitu ya. Gimana lagi berenggar ya. Dan pastinya dan harapannya dan berlangsung lama lah gitu berenggar ya. Di sini nih di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Dan ya tadi ya seperti yang kita kutip juga melalui Sambas Informasi di Perumda Air Minum Tirte Muari Ulakan ya. Nah kalau untuk di Yarito pemadaman listrik ya di wilayah ramai juga tuh pendengar ya. Nah, Sungai Rambah, Rantau Panjang, Sebawi, Semangau, Sepuk Tanjung, Tebing, Batu, Sempare, Sebadang, sebagian Kartiase, sebagian Tambatan, dan Kubung, mendengar ya, Kubangga, gitu, mendengar. Dan kalau kita cek itu dari kabar memang ya, iya jam ada beberapa tadi ya disesuaikan durasinya memang 5 jam tadi, mendengar ya. Nah ya di hari Jumat itu pendengar sampai nanti di jam 11 malam ya. Mudah-mudahan ya kita doakan para pekerja petugas yang memang mengatasi hal ini bisa selesai dengan tuntas dan cepat. Itu sih harapannya ya, jangan terlalu lama-lama karena ada beberapa alat teknologi yang sulit gitu ya untuk terjadi pemadaman yang begitu lama. Ya lagi-lagi doakan yang terbaik aja pendengar ya. Oke, kita lanjut ke lagu yang berikutnya untuk Anda ya, biar kita enggak terlalu pusing-pusing amat dah ya. Tadi kita dengar lagu dari Alfie Rap ya, Great Tomorrow. Tetap bersama di RRI Sambas.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
3: Terima kasih, masih bersama di FM 97,4 MHz. Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri.

pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

0: Obrigado.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja,

0: ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas di sore hari ini, yang mungkin bagi para pendengar yang saat ini juga lagi dalam perjalanan ataupun juga menikmati sore hari yang begitu syahdu, teduh ini pendengar ya. Apalagi bagi para pendengar kita juga yang udah liburan sekolah gitu ya, ataupun juga kayak ya menikmati santai-santai aja sih ya, ataupun malah sibuk gitu ya di awal bulan Juli ini pendengar ya. Ada cerita cukup hangat nih yang datang dari sebuah desa kecil di kaki gunung. Cerita tentang Pak Damar, seorang pensiunan guru berusia 65 tahun yang menolak untuk berhenti mengabdi. Nah, karena melihat anak-anak di desanya itu sering kesulitan nih pendengar untuk mengakses materi pelajaran modern karena ya keterbatasan jaringan dan perangkat. Nah, Pak Damar ini tidak tinggal diam, bermodalkan uang pensiunannya ini bikin merinding nih pendengar ya. Jadi uang pensiunan yang sebelumnya ditabungnya itu sedikit demi sedikit ya, dirinya berhasil akhirnya meresmikan gubuk digital Lentera. Nah, bukan hanya menyediakan beberapa komputer bekas yang ia perbaiki sendiri, Pak Damar ini dengan sabar tekun mengajari anak-anak dan para orang tua di sana cara menggunakan internet secara sehat dan produktif. Dan juga menariknya, sekarang anak-anak di desa sana itu tidak hanya belajar teori sekolah, tapi juga mulai belajar memasarkan kerajinan tangan anyaman bambu buatan orang tua mereka ke kota lewat platform online. Masya Allah, luar biasa ya pendengar ya, Pak Damar ini kayak membuktikan kepada kita semua gitu ya, bahwa usia itu memang hanya angka aja gitu pendengar ya, tapi keterbatasan itu bukanlah tembok penghalangnya. Selama ada kita punya niat yang tulus untuk berbagi, sekecil apapun aksi yang kita lakukan mungkin menjadi lentera lah gitu ya, untuk menerangi masa depan orang lain. Dan ya mungkin hal sekecil kebaikan apapun yang kita lakukan ya, mudah-mudahan bernilai baik bagi siapapun itu pendengar ya. Dan pastinya juga kita harapkan ya semuanya juga tetap dalam keadaan baik ya, walaupun kadang ya tidak sesuai dengan rencana kita ya. Tapi ya jelasnya juga mudah-mudahan kisah ini membawa kita menjadi pribadi yang mungkin lebih baik lagi nantinya, tetap berbuat kebaikan terhadap sesama. Lanjut pendengar, kita akan dengarkan lagu religi dan juga nanti zikir petang dan tahrim menjelang azan maghrib. Pendengar, untuk azan maghrib nanti berkumandang pada jam 17:56 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda tetap bersama di RRI Sambas.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Selamat pagi saudara pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani Lintas Saengrambi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas kembali mengudara di frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Selamat mengikuti rangkaian acara kami di edisi kali ini. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Sambas dimanapun Anda berada. Di edisi hari ini kita berjumpa Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Melsa Triwulandari mengudara untuk Anda pendengar dengan berbagai program acara di RRI Sambas. Dan ya, kami harapkan semua para pendengar tetap baik, sehat. Insya Allah juga bagi yang sakit diberikan kesembuhan oleh Maha Kuasa. Yang saat ini baru mulai aktivitasnya, sedang dalam perjalanan, semoga semuanya dalam lindungan yang Maha Kuasa. Amin, amin ya Rabbal Alamin, pendengar. Kami hadirkan sesaat lagi diantaranya zikir pagi, pendengar, dan juga lagu-lagu religi untuk Anda, hingga informasi kami hadirkan hingga di jam 6 warta berita RRI Pontianak. Kita akan ikuti bersama pendengar. Di jam 6.30 kami juga hadirkan ragam informasi untuk para pendengar, termasuk juga tentang Piala Dunia 2026 pendengar ya, yang akan berlangsung di hari ini pendengar ya. Dan ya pastinya juga para pendengar di RRI Sambas 97,4 FM ya, kami hadir setelahnya dengan ragam informasi yang lain ya, termasuk juga opini publik hingga nanti dialog ataupun musik dan informasi. Dan para pendengar juga akan ikuti di jam 9 pagi nanti di Cek Fakta dan Voice of Indonesia, hingga jam 10 pagi nanti kita juga hadirkan untuk Anda lagu kemerdekaan Indonesia Raya Pancasila dan juga informasi untuk para pendengar ataupun dialog yang akan Anda ikuti, hingga jam 11 dinamika olahraga RRI Pro 3 Jakarta. Di jam 11.30 kami juga hadirkan untuk Anda raga musik lagu religi yang menjelang kumandang azan zuhur untuk di wilayah Kabupaten Sambas, itu berkumandang di jam 11.51 waktu Indonesia Barat, ditemani setelahnya di jam 12 oleh rekan-rekan kita yang bertugas berikutnya di Sambas siang pengar, dan nanti ditemani dengan lagu daerah Sambas, ya di seni budaya tradisional dengan informasinya untuk para pendengar. Dan itulah berbagai rangkaian acara pagi hari ini pendengar, menemani para pendengar yang pastinya juga semoga semua para pendengar bisa mendengarkan kami dengan baik saat ini, baik di Radio Terestrial 97,4 FM ataupun melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Dan para pendengar di 97,4 FM, kita perdengarkan lagu religi dan zikir pagi dari Mishari Rashid untuk Anda. Pastinya tetap bersama di RRI Sambas. Selamat pagi, selamat mendengarkan.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.

0: pencernaan juga meningkat. Kabupaten Ketapang menjadi wilayah yang perlu mendapat perhatian karena dalam beberapa hari terakhir intensitas hujan sudah jauh berkurang sehingga kondisi lahan semakin kering dan rawan terbakar. Secara umum, berkurangnya curah hujan juga menyebabkan suhu udara meningkat. BMKG menilai fase musim kemarau mulai berlangsung secara bertahap dan tidak merata di Kalimantan Barat. Saat ini kondisi tersebut mulai terasa di Ketapang, kemudian bergerak ke wilayah Kuburaya dan diperkirakan akan meluas ke daerah lainnya.
1: Jadi secara umum dapat kami gambarkan memang curah hujan berkurang, terus otomatis suhu udara juga mengalami peningkatan sehingga fase musim kemarau itu secara tidak merata sudah berangsur-angsur masuk wilayah Kalimantan Barat dan saat ini terasa untuk wilayah Ketapang kemudian bergerak sampai di wilayah Kuburaya dan nanti mungkin menyusul di beberapa wilayah yang lain.
0: Meski demikian, BMKG mengingatkan bahwa musim kemarau di Kalimantan Barat tetap disertai peluang hujan lokal di sejumlah wilayah. Karena itu, masyarakat diimbau tetap mengikuti informasi cuaca terbaru serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, khususnya di daerah yang curah hujannya terus menurun. Syahrul Sani melaporkan.
2: Masyarakat Kuburaya dan Kota Pontianak kini memiliki pilihan hiburan setelah bioskop Gaya Bumi Raya City 21 resmi beroperasi. Kehadiran bioskop ini diharapkan tidak hanya memberikan alternatif hiburan, tapi juga mendorong meningkatnya kunjungan ke pusat perbelanjaan dan aktivitas ekonomi di sekitarnya. Berikut laporan selengkapnya.
3: Bioskop Gaya Bumi Raya City XX1 mulai beroperasi kembali pada Rabu 1 Juli 2026 di area mezzanine Gaya Bumi Raya City Extension, Kabupaten Kuburaya. Marketing Communication Gaya Bumi Raya City Onof Johansen Siaan mengatakan sejak hari pertama pembukaan, pengunjung tampak memadati bioskop untuk menyaksikan sejumlah film yang tengah tayang. Pihaknya menilai tingginya antusiasme masyarakat sudah terlihat sejak pengumuman pembukaan kembali disampaikan pada awal Juni lalu.
4: Iya, kebetulan memang bioskop sekarang sudah hadir di Kuburaya, bukan hanya ada di kota, nah di Kuburaya ini, seperti yang tadi kita udah infoin, untuk tiketnya, harga tiket nontonnya itu sangat affordable dan sangat sesuai dengan kita semua yang ada di Kuburaya.
3: Selain menghadirkan kembali layanan bioskop, pengelola juga memperkenalkan program loyalitas bagi anggota Gaya Club. Di depan, kawasan Gaya Extension juga akan dikembangkan dengan kehadiran berbagai tenan baru yang terhubung dengan gedung utama sebagai bagian dari upaya meningkatkan kenyamanan dan pengalaman pengunjung. Indri Rizkita, Wilhelmus, melaporkan.
5: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, Steering Committee Musyawarah Daerah ataupun Musda kelima DPD Partai Demokrat Kalbar membuka tahap pendaftaran bakal calon ketua DPD Partai Demokrat Kalbar dari tanggal 3 Juli hingga 9 Juli 2026. Hal ini dilaksanakan mengingat musda kelima yang sudah semakin dekat. Berikut laporan selengkapnya.
3: Pendaftaran bakal calon bacalon ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Barat ini dilaksanakan di kantor DPD Partai Demokrat Kalbar setiap hari dari pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Ketua Steering Committee Musyawarah Daerah Musda 5 Partai Demokrat Andi Aswad menegaskan syarat administrasi bagi pendaftar yaitu berKTP warga negara Indonesia dan memiliki KTA Partai Demokrat serta bacalon wajib memperoleh dukungan sedikitnya 20% dari pemilik suara.
6: Ya, syarat dukungan terlepas dari tadi yang memang syarat mutlaknya harus KTP Indonesia dan KTA Demokrat, tentu di internal kami ada pemilik suara. Jadi di dalam PO kami diatur untuk syarat calon dukungan bisa maju sebagai calon bakal calon ketua DPD itu minimal itu dukungan 20% dari pemilik suara. Pemilik suara kita ada 14 kabupaten kota, ditambah ORSAP, gabungan ORSAP itu satu suara, DPD satu suara, dan DPP 20%.
3: Dirinya menegaskan bahwa Partai Demokrat tetap terbuka bagi seluruh kader yang memenuhi syarat. Sementara Musda 5 Partai Demokrat Kalbar akan digelar pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli mendatang. Selain memilih ketua DPD, Musdalimah Partai Demokrat juga akan membahas dan menetapkan program kerja partai untuk 5 tahun mendatang beserta target-target politik yang akan dicapai.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, masa libur sekolah dimanfaatkan warga Pontianak untuk berlibur ke berbagai destinasi menggunakan kapal penumpang. Hal ini ditambah lagi dengan Pelni yang mengeluarkan stimulus 30% dari tarif dasar untuk penumpang periode 20 Juni hingga 15 Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya.
3: Dengan harga yang relatif murah, kapal penumpang menjadi pilihan warga Pontianak yang hendak berpergian ke beberapa destinasi liburan, bertepatan juga dengan masa liburan sekolah. Hal itu diperkuat lagi dengan PT Pelni yang mengeluarkan diskon stimulus sebesar 30% dari tarif dasar masa periode 20 Juni sampai dengan 15 Agustus 2026. Peningkatan penumpang juga dirasakan PT Pelni dari hari biasanya. Kepala Cabang PT Pelni Pontianak Fitriyaningsih menerangkan penumpang meningkat tajam dari biasanya hanya 500-an penumpang menjadi 2.100 penumpang

0: 1.100 orang.
1: Fitri juga menambahkan jika dibandingkan dengan hari biasanya, jumlah penumpang meningkat rata-rata sekitar 2-3%, bahkan bisa saja lebih karena saat ini ada satu kapal yang sedang docking. Salah satu penumpang, Rido, merasakan pengalaman berlibur yang berbeda setelah menggunakan transportasi kapal. Rasa kebersamaan menurutnya semakin terasa, terlebih dirinya mengajak keluarga dan teman-temannya yang juga ingin merasakan pengalaman berlayar menggunakan kapal.
2: Dan terutama itu lebih happy daripada pesawat. Kedua juga kan mereka juga ada yang belum pernah naik kapal, jadi mereka bisa tahu lah kan gimana laut semesta ini besar, luas, indah, dan bisa langsung lihat sunset, ya kan, langsung di depan mata.
1: Warga Pontianak dapat memanfaatkan transportasi laut untuk berlibur selain transportasi udara dan darat. Selain dengan harga yang relatif murah, warga juga mendapat pengalaman berbeda saat pergi liburan menggunakan kapal. Wilhelmus melaporkan.
3: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
4: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Redi. Redi, laporan Anda.
5: Ya, terima kasih rekan May di studio. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini, Sabtu 4 Juli 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pagi hingga siang kami perkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat berpotensi cerah berawan, dominan cerah berawan. Kemudian siang hingga sore kami perkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Sambas, Bengkayang, Singkawang, Sintang, dan Kapuas Hulu. Kemudian malam hingga dini hari kami perkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Sintang dan Kapuas Hulu. Untuk angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam dan suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 98%. Dan peringatan dini cuaca untuk selalu mewaspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan di beberapa daerah dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 43 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk indeks karhutla dalam satu minggu ke depan umumnya masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Reni.
4: Terima kasih rekan Reni, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Reni.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas ya, dan ya kita ke juga ke Piala Dunia, pertandingan yang berlangsung antara Argentina versus Tanjung Verde. Dan ya kali ini juga pertandingan yang berlangsung antara pemilik juga diantaranya di sana Messi dan teman-temannya, hingga pemain dari Tanjung Verde Lars Duarte dan teman-temannya juga itu pernah bertanding dengan ataupun berlaga dengan begitu apik sekali ya, dimana di beberapa menit ya yang berlangsung hingga ke menit sekarang ini pernah jam 7 ya, ternyata mereka imbang berengar ya. Dan babak yang berlangsung di baik itu di bersama ya dengan Argentina versus Tanjung Verde dengan regulasi fase gugur Piala Dunia 2026 yang berlanjut ke babak perpanjangan waktu atau extra time ya, dan skor yang memang 1-1 masing-masing di fase seri ini berengar, dan memasuki paruh pertama babak extra time ya, Tanjung Verde yang ternyata ya dengan status tim underdognya ini memaksakan hasil imbang di waktu normal lewat gol balasan De Roy Duarte di babak kedua menit ke 59 ya. Dan walaupun sebelumnya ya di laga pembuka si Lionel Messi ini membalas gol pembuka di menit ke-29 benar ya. Dan ya sebelumnya juga kiper Tanjung Verde Fozinha ini tampil dengan begitu apik melakukan 6 penyelamatan penting untuk menahan berbagai gempuran Messi dan kawan-kawan di timnas Argentina benar ya. Kalau durasinya 30 menit perpanjangan waktu ini tetap berakhir sama kuat, jadi pemenang tiket 16 besar ini akan langsung ditentukan melalui babak adu penalti. Dan ya pastinya tentu sangat luar biasa dong Tanjung Verde saat ini yang memang bisa berhasil imbang gitu sebenarnya di babak kedua ini, menyamai skor dengan Argentina gitu ya. Dan ini membuktikan bahwa Tanjung Verde ini juga salah satu timnas yang memang tidak bisa diragukan lagi juga gitu mendengar ya, penguasaan bola dan termasuk juga spiritnya untuk melawan dari tim dari Lionel Messi ini mendengar ya. Ya kita hargai semangat yang sangat luar biasa dari Tanjung Verde ini, tapi ya kita masih akan terus update informasinya untuk Anda, pertandingan yang siapakah diantaranya memenangkan di klasifikasi untuk lolos ke babak 16 besar, apakah Argentina yang juga dengan track recordnya yang cukup apik, atau Tanjung Verde mungkin yang akan berlaga dengan baik nantinya. Ya kita tunggu-tunggu aja dah gitu.